0: Menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Bhikkhu Kutadharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umat ini menjalankan atasila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
2: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
4: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
5: Salah salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu.
6: Batu?
7: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yulian Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E, dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
5: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang pemerintah. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dan Kompas dan kami pernah mendengar. Gitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak rajin jadi momok, tidak jadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak jumlahnya, sama juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya di Galuga tidak boleh langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UPPM.
15: Saat ini sedang berjalan UPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
14: Program UPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui Perda yang baru nantinya, persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
21: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik, warga Dusun Kepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: RRI Digital, nikmati.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Singaraja pagi ini bersama Eni. Dan seperti biasa tepat pukul 9 kita akan ikuti siaran gereja yang disiarkan langsung dari GPIB Final Singaraja. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Terima kasih untuk kesaksian pujian disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelum itu marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami, dan pada saat ini, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman. Urapilah setiap kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar kami tidak hanya mengerti, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dari Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-6 yang menyatakan, "Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sarang lebah dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorinya lagi? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur. Berteteskan cairan mur jari-jariku pada gagang pintu. Kekasihku kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

kembali. Bapak Ibu Saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Kalau luar biasa, salam depan belakang kiri kanan dan katakan damai sejahtera Tuhan bagimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua di antara kita tahu dengan kisah Romeo dan Juliet. Semua pasti tahu kisah Romeo dan Juliet, dan penulis ceritanya adalah William Shakespeare. William Shakespeare merupakan seorang penulis terkenal yang sangat puitis dan memiliki banyak karya yang terkenal pada zamannya. Kira-kira di akhir abad 16 hingga yang ketujuh, di abad 17. Dan salah satu drama yang pernah ditulisnya, naskah drama yang ditulisnya merupakan yang bernama Richard II. Richard II. Dan salah satu dialog yang terkenal dalam drama tersebut adalah demikian. Aku telah menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktulah yang menyia-nyiakan aku. Saya ulangi dialognya ini. Aku telah menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktulah yang menyia-nyiakan aku. Demikian kutipan dari dialog Richard II yang ditulis oleh William Shakespeare. Dan menurut William Shakespeare, ketika dia menulis dialog ini, dia beranggapan bahwa ternyata bukan hanya manusia yang bisa mempengaruhi waktu, tetapi waktu juga bisa mempengaruhi manusia. Ketika William Shakespeare menulis ini, berdasarkan pengalaman orang terdekatnya yang nyatanya sempat menyia-nyiakan waktu. Dan menyia-nyiakan waktu dalam hal ini merupakan ketika momen yang tidak bisa diulang itu terlewat begitu saja. Momen yang harusnya bisa dinikmati, yang bisa dijalani dengan penuh sukacita, terlewati karena disia-siakan. Dan mungkin inilah yang kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini. Kitab Kidung Agung bukanlah kitab yang lazim untuk dibaca. Bukan sesuatu kitab yang sering juga kita baca pasti. Karena nyatanya kitab ini merupakan salah satu kitab yang unik di Alkitab orang Kristen. Dan salah satu kitab yang cukup berani di Perjanjian Lama. Karena bahasa yang digunakan sangat puitis. Dan nyatanya bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan menggambarkan bagaimana cinta yang romantisme dan terkadang bernada-nada sensual. Menjadi pertanyaan, kenapa kitab yang seperti ini bisa masuk dalam kitab suci orang Kristen? Tetapi disitulah letak keunikannya. Kitab yang kita renungkan bersama pada saat ini menggambarkan ternyata cinta seorang pasangan, sepasang kekasih, ternyata bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan kasihnya kepada manusia. Sungguh menarik ketika dilihat bahwa penulis Kidung Agung, yang kalau kita lihat di pasal yang pertama ayat yang ke-1, dinyatakan bahwa ditulis oleh Salomo. Kita ketahui bersama bagaimana kehidupan Salomo. Kalau ditanya apakah Salomo tepat untuk menulis ini, sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Salomo memang diberikan hikmat untuk menulis banyak kitab. Seorang yang sangat berhikmat. Tetapi kita masing-masing tahu bagaimana kehidupan percintaannya. Ketika Salomo dianggap menulis kitab ini, banyak penafsir yang mengatakan bahwa tidak mungkin Salomo lah yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Salomo memiliki banyak sekali istri, banyak sekali gundik. Tetapi sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di kitab Kidung Agung. Di kitab Kidung Agung terlihat bahwa sepasang pasangan ini sungguh saling mencintai, saling setia satu sama lain. Tetapi bukanlah di situ permasalahan utamanya. Menjadi penggambaran yang dilakukan oleh kitab Kidung Agung memperlihatkan bahwa hubungan cinta yang ditekankan di kitab Kidung Agung
bukan siapa penulisnya atau siapa tokoh utama dalam kitab Kidung Agung sendiri, tetapi bagaimana cinta Allah kepada manusia digambarkan seromantis itu kepada manusia. Dan bagaimana cinta yang romantis itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi perenungan kita pada saat ini. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, di pasal yang kelima ayat 1-6, sebenarnya di bahasa aslinya, yang ayat pertama, ada kata mabuk cinta. Dalam bahasa Ibrani-nya, sebenarnya cinta di sini diartikan dalam nada sensual. Cinta yang antara seorang pasangan. Tetapi ini menjadi menarik ketika Salomo mengindikasikan bahwa cinta yang sensual ini adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Mari kita lihat sendiri. Kalau kita lihat di ayat yang kedua sehingga ayat yang keenam, pasangan laki-laki, sang laki-laki mempelai datang menghampiri perempuan. Dengan segala keberadaannya, dia datang menghampiri rumah perempuan. Tetapi nyatanya, ketika dia sampai di rumah perempuan, ketika dia ingin membukanya, pintu ternyata tidak terbuka. Dan karena harus perempuanlah yang membukakan pintu. Tetapi perempuan dalam bacaan kita pada saat ini enggan untuk membukakan pintu. Dia ingin menundanya. Pertanyaannya, kenapa ingin menunda? Alasannya adalah di ayat yang ketiga. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya lagi? Terlihat sang perempuan seakan-akan menunda karena ragu. Karena dia sudah bersih, karena dia ingin bersiap tidur. Tetapi di sini memperlihatkan bahwa terkadang cinta itu harus gagal karena hal-hal yang sepele. Cinta itu bisa gagal karena keinginan, keegoisan diri sendiri. Cinta itu bisa gagal ketika menolak dengan perkara-perkara yang sederhana. Dan ini menjadi catatan penting ketika kita merefleksikan dalam kehidupan beriman. Terkadang Bapak Ibu dan saya, atau secara khusus bangsa Israel dalam bacaan kita, menolak Tuhan karena hal-hal yang sepele. Menolak Tuhan karena hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ini menunjukkan bahwa ternyata manusia terkadang ragu dan tidak sigap ketika Tuhan datang menghampiri. Menjadi teguran penting sebenarnya dalam kitab yang kita baca. Pasal yang kita baca pada saat ini menjadi teguran penting ketika kita tidak siap menyambut kehadiran cinta itu sendiri. Ini yang menjadi catatan penting yang pertama. Dan yang selanjutnya, kalau kita lihat, tidak hanya berhenti ketika dia ragu-ragu membukakan pintu. Puncaknya ada di ayat yang keenam yang kita baca tadi. Dia menyesal karena ketika dia membukakan pintu, kekasihnya sudah beranjak pergi. Kalau kita membayangkan ini sebuah drama, drama Cina yang sering kita nonton, yang CEO-CEO seperti itu, ini sedih Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, ketika yang CEO datang ngetok pintu, mari kita bayangkan ketika CEO-nya datang ngetok pintu, tetapi ketika pintu itu dibuka, CEO-nya sudah pergi. Drama banget ini. Tetapi itulah yang menjadi penegasan penting, bahwa ternyata Tuhan juga terkadang seperti itu kita lakukan. Ketika Tuhan datang layaknya sebagai CEO, menghampiri dengan penuh cinta, kita sendiri yang menolaknya. Kita sendiri yang menganggap remeh kedatangan Tuhan itu karena kita menganggap bisa nanti. Kita bisa menunda ketika Tuhan datang. Tetapi nyatanya gambaran yang diperlihatkan kita pada hari ini, khususnya di ayat yang keenam, bahwa cinta itu bisa pergi. Cinta yang disia-siakan, yang dianggap sepele, itu bisa pergi, bisa berjalan keluar dengan sendirinya.
Dan apa yang tersisa ketika cinta itu pergi? Penyesalan. Penyesalan yang sangat besar terlihat di ayat yang ke-6. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Yang dia rasakan adalah seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Drama sekali sebenarnya. Sangat puitis sebenarnya. Tetapi inilah inti dari yang ingin diajak oleh penulis Kitab Agung untuk kita renungkan bersama. Penyesalan itu datang terlambat. Ketika cinta itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ketika cinta itu datang tidak disambut dengan baik, ketika kita menganggap remeh cinta itu bisa pergi dengan sendirinya. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Pengalaman yang digambarkan oleh penulis Kitab Agung lewat sang mempelai perempuan merupakan gambaran yang sangat indah bagaimana Tuhan menyapa manusia. Jangan sampai kita pernah di posisi seperti perempuan. Ketika Tuhan datang, kita alih-alih menyambutnya, kita malah menolaknya. Baik penolakan secara keras maupun penolakan secara halus, itu mendatangkan penyesalan. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa ternyata perikop ini berbicara soal bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Bagaimana kita harus siap siaga apapun kondisinya. Bagaimana Tuhan ketika datang menghampiri kita, kita memiliki tanggung jawab untuk berani menyambutnya apapun kondisinya. Ketika Tuhan menyambut kita, kita pun harus menyambutnya. Pola yang diperlihatkan dalam pasal yang kelima yang kita baca pada saat ini merupakan relasi Tuhan dengan manusia. Tuhan yang datang, yang mengetuk pintu hati kita. Tetapi kita sendiri yang mengeraskan hati kita dan menunda meresponnya. Dan akhirnya kita pun berakhir seperti perempuan. Merasa Tuhan tidak pernah mengunjungi kita. Merasa Tuhan tidak pernah menyapa kita. Tetapi nyatanya Tuhan sudah lebih dulu untuk merespon kita. Tetapi kita sendiri yang menunda meresponnya. Teguran penting untuk kita semua bahwa ternyata relasi dengan Tuhan sama dengan relasi dengan sesama. Ketika cinta tidak disambut dan direspon tepat pada waktunya, hanya meninggalkan penyesalan. Ketika kita tidak dapat merespon kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun dapat menyesal. Itulah yang ingin ditekankan oleh William Shakespeare. Bahwa ternyata waktu yang telah disia-siakan, maka waktu pun akan menyia-nyiakan kita. Dan menariknya, pembacaan kita pada saat ini hadir untuk menyapa kita di hari peringatan pendidikan nasional. Teks yang begitu indah, begitu puitis, ingin kita maknai bersama dalam kehidupan beriman kita. Kita terkadang sering mengabaikan panggilan Tuhan. Kita sering mengabaikan panggilan Tuhan karena kita ingin menundanya. Karena mungkin kita merasa panggilan Tuhan kita bisa tunda sesuka hati kita. Tetapi nyatanya dalam bacaan kita, ketika kita menunda panggilan itu, terlihat bahwa hubungan menjadi semakin renggang. Hubungan itu menjadi semakin jauh. Bukan karena Tuhan yang menjauh dari kita. Bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita. Tetapi karena kita sendiri yang membuat Tuhan terasa jauh daripada kita. Terkadang kita merasa Tuhan itu jauh dalam pergumulan kita. Terkadang kita merasa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan ketika kita meneteskan air mata. Mari kita introspeksi diri, apakah kita benar yang ditinggalkan Tuhan atau kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Apakah kita sendiri yang tidak menyambut cinta itu dengan baik? Apakah kita sendiri yang membuat Tuhan ngambek terhadap kita?
karena terlalu lama menunggu kita. Jangan sampai karena kita terlalu lama menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, Tuhan dalam tanda kutip ngambek terhadap kita. Dan kita merasa kita yang menjadi pihak yang ditinggalkan Tuhan. Menjadi teguran penting untuk kita semua bahwa ternyata kita memiliki momen-momen berharga dengan Tuhan. Pergunakan momen-momen itu untuk kehidupan beriman kita masing-masing. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pergunakan momen-momen itu. Momen-momen berharga bersama Tuhan, mari kita manfaatkan dalam kehidupan beriman kita. Dan bukan hanya momen-momen berharga bersama Tuhan, momen-momen berharga dengan orang yang kita sayangi pun, mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai momen berharga itu berlalu begitu saja, dan yang berakhir hanya penyesalan. Ketika penyesalan itu datang, percayalah, waktu tidak bisa diulang kembali. Hidup yang kita jalani sekarang, harusnya kita pakai dengan penuh tanggung jawab. Pakailah waktu yang Tuhan berikan ini. Pakailah momen yang Tuhan berikan untuk merajut cinta itu. Jangan sampai karena cinta, kita ngambek satu sama lain. Jangan karena cinta yang begitu besar, yang tidak direspon dengan baik, akhirnya cinta itu menjadi rusak. Akhirnya cinta itu menjadi padam. Akhirnya cinta itu tidak bermakna lagi. Cinta adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Pakailah cinta itu. Cintailah sesama seperti engkau mencintai Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi terlebih lagi, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kita diajak untuk mengenal siapa yang harus kita kasihi. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan orang-orang yang berharga dalam kehidupan kita? Cinta tidak hanya melalui kata-kata, tetapi cinta melalui tindakan nyata. Jangan hanya melalui kata-kata indah, jangan hanya melalui janji yang bisa terucap, tetapi juga pembuktian lewat tindakan nyata. Kidung Agung memang merupakan kitab yang menarik, tetapi juga Kidung Agung menjadi teguran yang berharga untuk kita semua. Kidung Agung adalah kitab yang tepat ketika berbicara soal relasi. Kasih tidak cukup disampaikan lewat kata-kata, tetapi tunjukkanlah bagaimana kita mencintai dan mengasihi sesama lewat tindakan. Dan hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Cintaku Dirasakan Oleh Semua Orang. Ketika kita berani mencintai seseorang, ketika kita berani memanfaatkan, mengasihi seseorang, berarti kita berani juga untuk mengorbankan diri sendiri. Karena cinta yang sejati mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Ketika kita berani mencintai dan mengasihi orang lain, ketika kita peduli dengan orang lain, disitulah kita mengutamakan orang lain itu ketimbang diri kita. Berbicara soal pendidikan, kita pun semua menjadi pendidik. Bapak, Ibu, dan saya, kita sama-sama menjadi pendidik. Kita menjadi pendidik di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai guru? Boleh angkat tangan? Sebagai tenaga pendidik? Hormat yang tinggi untuk kalian. Bagi saya, seorang pendidik adalah orang yang mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan anak-anak yang dia didik. Pakailah waktu yang Tuhan berikan sebagai pendidik, apapun pekerjaan kita, bahkan sebagai orang tua sekalipun, kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita, generasi-generasi yang Tuhan percayakan kepada kita dalam cinta kasih Tuhan. Karena itulah tanggung jawab kita bersama. Selamat mencintai, selamat Hari Pendidikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan.

0: Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut perumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit
1: dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Akan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Perlu diketahui bahwa doa syafaat kali ini akan dinyanyikan. Maka dari itu tidak ada yang disampaikan, kita hanya menyanyi dari awal hingga akhirnya. Dan seperti kebiasaan saya akan memberikan waktu untuk menaikkan doa-doa syafaat pribadi sebelum kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Kudus, ya Bapa dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat ataupun karena hebat kami, tapi karena Tuhan yang begitu baik menganugerahkan kesehatan, memberikan kehidupan yang indah ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Kami telah disapa dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan roh hikmat kebijaksanaan-Nya Tuhan, agar kami setiap yang mendengar, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming, kami dapat mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, firman hari ini telah menyadarkan kami bahwa Engkau tidak pernah lalai meninggalkan kami sedetik pun. Terkadang bahkan kami yang lalai untuk menyambut cinta kasih Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak lalai atau menunda cinta yang datang kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bertekun, untuk siap siaga menyambut Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami terkadang masih menyanyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam Engkau, agar kami dapat melakukan segala kehendak-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, pada saat ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kami secara khusus mendoakan bagi sekolah-sekolah Yapendik GPIB dimanapun berada. Kami menaikkan doa bagi sekolah-sekolah yang dalam proses kenaikan akreditasi. Kiranya Tuhan memberkati segala proses yang dilakukan mulai dari pengajuan hingga akhirnya mendapatkan akreditasi yang baik. Pakailah semua orang yang bertanggung jawab dalam hal ini ya Tuhan, agar kiranya setiap hal yang ingin dilakukan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan bagi renovasi sekolah Yapendik GPIB dan secara khusus pembangunan gedung sekolah SDRN di Jakarta Utara. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang dilakukan dalam tahap pembangunan hingga akhirnya nanti penyelesaiannya Tuhan. Kami turut bantu di dalam doa. Kiranya Tuhan ikut serta dalam pembangunan ini agar kiranya setiap hal yang diperlukan dapat tercukupi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mensyukuri untuk siswa-siswa Yapendik yang berprestasi dalam Olimpiade Sains, Olahraga, maupun Seni. Anak-anak kami ya Tuhan, kami turut bantu di dalam doa. Kami mensyukuri atas hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Hanya mereka terus senantiasa menjadi anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih lagi membanggakan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi pengurus Yapendik GPIB, baik itu pengurus cabang, kepala sekolah, hingga maupun guru-guru ataupun staf yang ada. Siapapun ya Tuhan, yang Engkau pakai untuk pendidikan, untuk menyejahterakan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, Engkau pegang, Engkau urapi. Agar kiranya pelayanan yang diberikan kepada anak-anak itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mendoakan bagi ke-68 sekolah Yapen di GPIB beserta Stikes Gereja Husada. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam pekerjaan, agar kiranya setiap hal yang Tuhan percayakan dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik pula. Kami tidak lupa mendoakan bagi 36% jemaat-jemaat GPIB yang mendukung pelayanan pendidikan melalui APN di GPIB dan peningkatan peran guru, ya Tuhan. Setiap hal yang Tuhan percayakan untuk APN dilakukan, kiranya semua itu dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya kami sebagai jemaat pun dapat merasakan hal-hal yang baik berasal dari pendidikan ini, ya Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan bagi orang tua murid yang senantiasa mendidik. Keberadaan kami pun sebagai orang tua, kami bawa agar kiranya kehidupan kami pun dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh yang baik, dan menjadi gereja pertama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga secara khusus mendoakan bagi gereja kami, GPIB Peniel Singaraja. Kiranya Tuhan memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau, beserta suami, ya Tuhan, yang Engkau tempatkan, yang Engkau percayakan di sini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang baik, agar kiranya Tuhan pun senantiasa memberkati dan menjadi berkat melalui Ibu Pendeta di tempat ini, ya Tuhan. Kami juga mendoakan bagi segenap jajaran PHMJ, majelis yang ada, Diaken Penatua, Unit-Unit Misioner, BPPJ, bahkan panitia-panitia yang terbentuk. Keberadaan kami pun sebagai jemaat kami turut serta, ya Tuhan. Berkatilah kami semua dalam tugas kami, pelayanan kami bersama di tempat ini. Kiranya kami dapat membangun tubuh Kristus di tempat ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jauhkanlah dari iri hati, jauhkanlah dari perpecahan, jauhkanlah dari kepentingan-kepentingan pribadi, ya Tuhan. Agar kiranya tubuh Kristus di tempat ini kami dapat bangun dengan penuh ketekunan dan kasih dan iman yang teguh terhadap Engkau, ya Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap pribadi kami, ya Tuhan, keberadaan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan anak-anak kami, ya Tuhan, kami bawa di dalam doa pada saat ini. Kuduskanlah kami semua, ya Tuhan, layakkanlah kami semua untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan itu. Kami teringat dengan pendidikan anak-anak kami, agar kiranya kami semua pun dapat menjadi guru dan teladan. Kiranya pun anak-anak kami yang mungkin dalam minggu-minggu ini ke depan akan menghadapi ujian, ulangan-ulangannya, Tuhan, berkatilah, berikanlah kepintaran, berikanlah semangat untuk belajar, agar kiranya nilai yang dihasilkan pun itu semata-mata berkat dari Tuhan saja. Allah Bapa dalam surga, kami teringat pergumulan jemaat, ya Tuhan, yang mungkin hari ini sedang sakit, yang kami sebutkan Ibu Siang Anti Asri, Bapak Sipang Antio, Ibu Nilu Muditarini, Bapak Ibu Tuinaca Budaya Sila, Ibu Netrina Victoria Pahla, Bapak Wawan Budianto, Ibu Ida Lumangi Tambunan, Bapak Mujianto, Ibu Trisana Angelina, Ibu Lu Putri Margaret, Bapak Yosep Kung Sendo, Bapak Henry Sandri, Ibu Sarjuning Kaeksi, Bapak Yonatan Mei, Ibu Nora Rashid, Ibu Yeni Siska Sandri. Semua ini, ya Tuhan, kami bawa dalam doa, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menjama, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan orang terdekat maupun tenaga medis. Kiranya semua itu menjadi saluran kesembuhan dan pemulihan yang Engkau sediakan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan. Kami juga teringat bagi setiap orang, setiap jemaat yang mengalami sukacita yang besar dalam minggu ini karena pertambahan usia baik diri maupun perkawinan, sempurnakanlah rasa sukacita mereka, ya Tuhan, agar mereka terus menyadari bahwa cinta kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami menyerahkan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu, ya Tuhan, satu minggu yang akan kami jalani ini. Berkatilah seluruh kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pendidikan kami. Agar kiranya melalui kehidupan kami pun, kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bangsa dan negara kami pun, kami bawa di dalam doa. Siapapun yang engkau pakai di jajaran pemerintahan, kiranya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu doa, permohonan, ataupun pergumulan yang ingin disampaikan jemaat-Mu pada saat ini. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, sendengkanlah telinga-Mu yang kudus untuk menaikkan doa dan permohonan kami pada saat ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Biarlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa.

Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, diberikan kesempatan kesaksian pujian dari Saudara Yoga Domingo. Dipersilakan.

dengan hati penuh syukur, dengan mengingat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 7 ayat 13 yang menyatakan, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Di dalam ibadah ini dijalankan dua kantong persembahan. Kantong berwarna hitam diperuntukkan untuk panitia pentapisan vikaris. Di depan telah tersedia kotak persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Selain melalui kantong persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari juga dapat menyampaikan persembahan secara digital melalui kiris yang tertera pada bangku jemaat atau melalui transfer ke rekening BNI atas nama Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.

Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang terus menuntun kami dalam ketaatan. Melalui Yesus Kristus, Guru Agung, kami merasakan besarnya cinta-Mu yang merangkul sehingga kami diselamatkan. Karenanya kami membawa syukur kami sebagai tanda syukur atas cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, teruslah membimbing kami agar memberikan kehidupan semakin berdampak dan berarti bagi kehidupan sebagai tanda syukur atas cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk.

Sari Warta Jemaat GPIB Penil Singaraja, tanggal 3 Mei 2026. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Singaraja yang melayani mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara-saudari mengikuti ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Bagi yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Penil Singaraja dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 16.00 WITA. Satu ucapan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Vokal Grup Sak Candae dan Saudara Yoga Domingo dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah melayani dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dua, informasi ibadah-ibadah dalam sepekan mendatang dapat kita saksikan melalui video berikut ini.

3. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 9.00 WITA. 4. Persiapan presbiter untuk pelayanan pada tanggal 14 sampai 20 Mei 2026 akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 19.00 WITA. 5. Pertukaran pelayan firman MUPEL GPIB Bali NTB. Dalam rangka pertukaran pelayanan pelayan firman MUPEL GPIB Bali NTB, maka ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pukul 9.00 WITA di GPIB Penil Singaraja akan dipimpin

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar tentunya Salsa akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga pendengar tetap sehat selalu, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Pendengar, tentunya di kali ini Salsa akan berbagi informasi mengenai di mana hari ini tanggal 31 Mei ya pendengar, di mana tanggal terakhir di bulan ini dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Peringatan ini dicetuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak tahun 1987 sebagai upaya meningkatkan kesadaran global terhadap bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Dan melalui resolusi yang ditetapkan pada tahun 1988, tanggal 31 Mei ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati hingga saat ini ya pendengar. Dan tentunya momentum ini mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan merokok setidaknya selama 24 jam, sekaligus mengingatkan dampak buruk tembakau yang dapat memicu berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan pernapasan. Dan tahun 2026, tahun ini ya pendengar, WHO mengusulkan tema Unmasking the Apple, Countering Nicotine and Tobacco Addiction, atau mengungkap daya tarik semu dan melawan kecanduan nikotin serta tembakau. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Semangat Raja pagi ini.
1: Semangat pagi ya, tentu saja memulai pagi dengan aktivitas yang bermanfaat itu menjadi langkah penting pendengar untuk menciptakan hari yang produktif dan juga penuh semangat. Dan mungkin berbagai kebiasaan sederhana sudah Anda lakukan di pagi hari untuk mendukung kesehatan fisik dan mental ya, serta meningkatkan energi sepanjang hari. Dan salah satu caranya mungkin dengan berolahraga ringan yang sudah berjalan kaki, yoga ataupun peregangan, karena aktivitas fisik itu di pagi hari membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan dorongan energi yang diperlukan untuk menjalani hari. Selain itu pendengar, jangan lupa sarapan bergizi ya, menjadi kunci penting menjaga tubuh tetap bertenaga.
2: Pro 1,
3: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, di mana menjelang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei ini, ternyata WHO juga memberikan pujian kepada pemerintah Indonesia atas penerbitan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Regulasi ini dinilai sebagai langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk tembakau dan produk nikotin. Dan dilansir dari rri.co.id, di mana beberapa kebijakan yang diatur dalam PP tersebut antara lain peningkatan batas usia pembelian produk tembakau menjadi 21 tahun, larangan penjualan rokok batangan, perluasan peringatan kesehatan bergambar hingga 50% kemasan, serta pelarangan iklan tembakau di media sosial. Dan pendengar, WHO menilai langkah ini sebagai terobosan besar dalam upaya menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan. Meski demikian, WHO juga mendorong Indonesia untuk terus memperkuat pengendalian tembakau, termasuk melalui penerapan kemasan standar atau kemasan polos guna mengurangi daya tarik produk tembakau, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar tentunya, kali ini Salsa membawa kabar menarik nih bagi pencinta astronomi. Dimana pendengar, malam ini tanggal 31 Mei 2026 langit Indonesia akan dihiasi fenomena langka yang dikenal sebagai Blue Moon atau bulan biru. Meski namanya bulan biru, jangan salah ya pendengar, bulan yang terlihat nanti tidak benar-benar berwarna biru. Istilah ini digunakan untuk menyebut kemunculan bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender. Fenomena ini tergolong cukup jarang karena hanya terjadi sekitar 2 hingga 3 tahun sekali. Pada Mei 2026, bulan purnama telah muncul di awal bulan dan kembali terjadi pada 31 Mei sehingga disebut Blue Moon. Bagi pendengar yang ingin menyaksikannya, bulan pertama purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 18 waktu tempat dan akan tampak jelas hingga tengah malam, terutama jika cuaca cerah dan langit bebas awan. Lokasi terbuka seperti pantai, perbukitan, atau area minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik untuk menikmati fenomena ini. Nah pendengar, jangan lewatkan ya kesempatan langka ini. Luangkan waktu malam nanti untuk menengadahkan ke langit bagi yang pencinta langit ya tentunya ya, pencinta langit seisinya itu dapat menikmati keindahan Blue Moon yang hanya datang sesekali. Dan tentunya informasi ini salah satu tip dari rri.co.id dengan judul hari ini fenomena Blue Moon di penjelasan bulan biru hingga waktu penampakannya.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbathoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax. Jokowi dinobatkan jadi salah satu alumni terbaik UGM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya siang ini kami hadirkan idola anak dari idola anak SDN 4 Kampung Baru.
3: Bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua. Selamat pagi pendengar radio RRI Singaraja. Sekarang kami dari SD Negeri 4 Kampung Baru akan mengisi acara Idola Anak. Semoga menyukai persembahan kami ya. Perkenalkan, nama saya Pandey Nyoman Trisa Paramita Asta Putri akan mempersembahkan storytelling.
4: Perkenalkan, nama saya Putu Meda Putri akan mempersembahkan cerita bahasa Indonesia.
5: Halo. Perkenalkan, nama saya Kadek Disa Ayuni Suari. Saya akan menyampaikan Satwa Bali.
6: Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wiardewanta. Saya akan mempersembahkan puisi.
3: Selamat menyaksikan.
7: Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini, izinkan saya berpantun dulu ya. Tolong bantu bilang cakap ya. Pergi ke taman, memetik bunga, harumnya semerbak, dibawa angin pagi. Om swastiastu, saya haturkan kepada semua, mohon izin saya bertutur hari ini. Sekarang, saya akan bertutur dengan judul Asal-usul tradisi Bukaka Sangsit. Teman-teman, ada yang tahu apa itu tradisi Bukaka? Kata Bukaka berasal dari kata lembu, melambangkan Dewa Siwa Sambu, dan Gaga, melambangkan Dewa Wisnu. Bukaka adalah sebuah persembahan yang diwujudkan sebagai seekor burung Garuda yang terbuat dari ambu atau daun enau muda dan dihiasi bunga kembang sepatu, di mana di dalam Bukaka tersebut ada sarana ritual untuk dipersembahkan kepada tiga dewa, Dewa Wisnu, Siwa, dan Sambu. Nah, sudah paham kan apa itu Bukaka? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tradisi Bukaka itu bisa ada? Dan apa tujuan utama diadakannya upacara Bukaka itu? Ingin tahu ceritanya? Baiklah, begini ceritanya. Dengarkan dengan baik ya. Di sebuah desa kecil di Bali bernama Desa Sangsit Giri Emas, tepatnya di Kabupaten Buleleng, di mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari pertanian, mengandalkan profesi petani untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka hidup makmur dan harmonis satu sama lain. Terdapatlah sebuah tradisi unik bernama Ngusabo Bukaka. Berawal di sebuah wilayah bernama Manase, di mana pada masa itu diperintah oleh Sri Raja Sakti pada tahun 1133 Masehi. Beliau memuja Dewa Siwa dengan kendaraan Maraha atau Celeng. Bentuk pemujaannya dengan menggunakan celeng hitam mulus yang disebut Tumpek Celeng. Raja Sri Jaya Sakti berkata,
8: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
7: Patih menjawab,
8: "Sudah, Baginda."
7: Raja berkata lagi,
8: "Bagus."
7: Pada kekuasaan Sri Jaya Sakti, pemujaan terhadap Dewa Siwa dengan kendaraan Waraha atau Celeng berkembang dengan pesat. Sehingga sekte yang sebelumnya memuja Dewa Wisnu mulai terdesak dan tidak dapat berkembang dengan baik. Karena banyaknya sekte Siwa, sekte yang dulunya memuja Dewa Wisnu ditolak oleh sekte Siwa, oleh masyarakat Manase. Sekte Siwa berkata,
8: "Pergi dari sini, pengkhianat. Kalian tidak diterima lagi di sini."
7: Salah seorang kromo sekte Wisnu berkata,
9: "Wah, kami berkhianat apa pada kalian?
8: Bukankah kita berbeda sekte? Itu berarti kalian tidak menghormati raja kami."
7: Jawab kromo sekte Siwa dengan lantang.
9: "Oh, begitu. Kita memang berbeda sekte, tapi bukan berarti kami tidak menghormati kalian dan Baginda, kan? Baginda Raja juga tidak mempersalahkan perbedaan kita. Kita sudah hidup berdampingan di sini sejak lama. Janganlah perbedaan itu dijadikan alasan untuk berselisih dengan kami."
7: Jawab salah seorang sekte Wisnu dengan tenang. Teman-teman, beberapa tahun kemudian, Raja Sri Jaya Sakti mengalami sebuah penyakit yang cukup parah, sehingga merenggut nyawanya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Yang kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Sri Raja Pangus pada tahun 1177 sampai 1181 Masehi, di mana sekte Wisnu adalah salah satu pendukung kekuasaan raja. Suatu hari, Sri Raja Pangus berkata pada patihnya,
8: "Patih, tolong undang sekte Siwa yang ada di wilayah Manase ke istana."
7: Patih menjawab,
8: "Untuk apa, Baginda? Mungkin saja mereka sudah tidak bisa menerima hal ini."
7: Sri Raja Pangus berkata lagi,
8: "Tidak apa, akan kujelaskan pada mereka nanti."
7: "Baiklah, Baginda," jawab Patih. Teman-teman, setelah krama sekte berkumpul di pasanggrahan kerajaan, kemudian raja berkata,
8: "Duhai rakyatku tercinta, seperti yang kita ketahui, raja terdahulu menginginkan agar semua sekte dapat bersatu di wilayah Manase. Maka dari itu, aku perintahkan untuk melakukan sistem kemanunggalan Siwa Wisnu. Dengan sistem ini, kita bisa memuja dua dewa dalam satu bentuk upacara sakral bersama-sama."
7: Ketua Krama Sekte Wisnu berkata,
9: "Wah, terima kasih Baginda atas kebaikan Baginda bersedia merangkul kami sebagai bagian dari krama di wilayah kekuasaan Baginda sekarang, walau dalam perbedaan keyakinan kita."
7: Sri Raja Pangus berkata lagi,
8: "Baiklah rakyatku semua, baik sekte Siwa maupun sekte Wisnu. Ayo bersama kita satukan langkah, pikiran, dan kata. Bersatu membangun negeri dengan semangat persatuan. Saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jangan jadikan perbedaan kita sebagai perpecahan. Tapi mari kita bersatu dalam perbedaan dengan satu tujuan mulia,
7: memuja Tuhan Yang Maha Esa untuk menghasilkan panen raya pertanian kita berlimpah untuk kesejahteraan kita bersama. Akhirnya, semua rakyat pun bersorak-sorai menyambutnya.
8: Setuju!
9: Hidup Baginda Sri Raya Bangus! Hidup Manasa!
7: Raja berkata lagi,
8: Pati, apakah kau sudah menyiapkan sarana yang kuperintahkan?
7: Pati menjawab,
8: Sudah, Baginda.
7: Raja berkata lagi,
8: Baik, tunjukkan padaku.
7: Bagus sekali. Pasti, leluhur kita sangat bahagia melihat persembahan kita yang indah dan cantik dalam perpaduan warna yang berbeda.
8: Yo, inilah yang beliau inginkan.
7: Jawab Mahapati. Teman-teman, sarana yang ditempatkan di dalam bukaka pun berubah. Yang dulunya babi hitam mulus berubah menjadi seekor babi yang diguling hanya bagian punggungnya saja. Sedangkan di bagian bawahnya dibiarkan mentah. Sehingga babi tersebut memiliki 3 warna. Merah atau bagian matang itu simbol Dewa Sambu. Hitam atau bagian yang masih ada bulunya itu untuk Dewa Wisnu. Dan putih atau bagian yang masih mentah dan bulunya sudah dihilangkan itu untuk Dewa Siwa. Begitulah kisah munculnya tradisi bukaka tersebut. Upacara bukaka digelar 2 tahun sekali, pada bulan April, tepatnya pada purnama Kedasa. Digelarnya tradisi bukaka tersebut bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Kesuburan Tanah dan segala hasil pertanian yang berlimpah di wilayah Manase atau Desa Sangsit Giri Emas Buleleng yang sampai sekarang masih kekal abadi. Budaya leluhur ini dilaksanakan dalam persatuan yang sangat kental. Teman-teman, itulah cerita asal-usul tradisi bukaka Sangsit. Intisari dari tradisi bukaka ini adalah Indonesia penuh dengan warna, semua satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI. Jika berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, tetapi jangan jadikan perbedaan menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda sehingga keserasian tetap tercipta, layaknya warna pelangi yang indah dan elok dipandang mata. Akhir kata saya tutup dengan pantun juga ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh menguning cerah. Demikian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Om Santi Santi Santi Om.
10: Bakso, bakso, bakso milenial. Ayo deh, baksonya deh.

0: Bagaimana? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, yuk kita simak penampilan dari Disa Ayu. Selamat mendengarkan ya, teman-teman.
1: Suksema Antukala Om Swastiastu. Nge sama tanti yang sinamian kari senang merengang satu. Sane mungkin tiang jagi ngaturang satu. Sane memurje sang lancane pirangangge bacikang linggihe inggih kau tentutia. Kecerita rikala nuju anake rame megai dicarik, ade ane maran nenggala ngelampet mua ade ane subah mamula. Ditu liu pesan kedis ane cerik-cerik mapundo ngalih amah risedek sedang itepe ngalih amah sakit. Aduh, kedas gede pesan. Tuh, kok udah dulu pasti. Bulunya sama, kampetnya lumbang, matanya gede. Tergalak pesan, madan sang mun. Ditu, ya bareng ngale ama, mekade kedisi anak cerik-cerik entuh, sampiar. Ban, kampetnya kepar. Rikalo, ya teke di punduhan kedisi ane cerik-cerik ento ngalih ama amhan. Mi jeje totus yang ada bani pak, puan takut nina pukin sangun, ni gede ganggas, tor galak. Kecerita yang jani, ada kedis ngindang bedur, madan sang lanjane. Iya, Seliok-seliok maka badi duar cari ke sakit topukin sang mun ngerang sake amahaman kedisian elenan bina nage nyotot kedisian cerken tu rikala pa ajak sang mun wira solahnya jeli pesan. Ditu lantas sang lanjana tun tur matakon.
2: Eh, nete ibe uli deje tumbet tepukin kaya dini bareng ngale amah ngorang sake amah aman kedisianan buina jerone keluar mereka pesan terbang ras mara mara gedewe gede singana hang kedisianan lainan pada seduk masih
1: peh maraning omong nesang lanjane ikri cerik buku gitu. Pada pesan sang mun sahe masot bang ras.
3: Ah, ibu kedicerik mopi-mopi tuarna wang. Nih, subani madan sang mun ratun kedisya uli di lepasih. Degak tika abani musopete tekan kai kengkel kena abani, hah?
1: Suat gitu, masot lantas sang lanjani kini.
2: Tuh, ibadah ratu kai tu arah mugusti tekan ibu buina kai tanda tanya merasa kalah jadi ibu gede tu arah gedenan apa tani ben tekan tan kai ni yadin ibu mekapet lumbang kai tu setakut yen padalah karena mempatok metegat tekan mekaper
1: ninga munyini sang lanjana buku ketu beh jek merodok pasang sang mun jengah lantas mesaut iya kini.
3: Wah, degak pusat ibu musa betul. Ibu selalu kedis kepcet nage ngalangkai. Uku dat ibadah tu amantan kaya duken. Sebab eng petat ibadah ni. Nah, apang kaya nung. Tegara ibu pujian ni. Amoncan gedentan ibadah ni.
1: Lantas, sang lanjana kirek-kireng tumil mekecos. Didur tampetan kebunnya sambil ngomong.
2: Sang mun, iwa senjatan kaya ni, kengkel kena ibadah jani, ha?
1: Sang mun, bengong iwa sentane sang lanjana, tor merasa dewa ini kalah angkut cenik. Sebab itu, mesaut bang ras.
3: Nah, saja kayak kala dini. Dening denan, tak ni bani. Ane jani, jala matega tegar megeber. Kakan, bani bo. Kita apatnya sang mun, laut nimbal sang lanjana.
2: Lautan, kaya itu setakat, mati takai.
3: Lantas, ngemalunin megeber sang lanjana, keketot ban sang mun. Mimi dewa ratu betara, keng-keng ju unduk ninjani sang lanjana. Duh, jek ewan ini nang tangan sang mun. Nembawa gede nge. Apa jek jaya ni sani sang lanjana. Dot uning. Pirengang, becikang linggi hengge. Rikale, sang mun sampun makabar di amarani ngetut sang lanjana. Ditu lantas sang lanjana matingga di tendasnya sang mun sambil nyokcok tendasnya sang mun. Sang mun tuara ajin tekan salahnya sang lanjana. Kita buina tuara masa tendasnya tinggahin ban sang lanjana. Mapan sang lanjana mendewek kada cerit. Gelisin satu, subataga pekabaran sang mun laut ia makaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kita pesan sang lanjana, tinggal sawat pesan ban sang mun. Durat teken dewek nih, dening kerasa. Sang lanjana ada di beduran dewek nih. Laut sang mun nyata makabar negang. Ditu buen ia makaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kita buen pesawatnya sang lanjana sambil terus nyokcok tendasnya sang mun. Dening dinge, sang lanjana nu masih ada di beduran tekan dewek nih. Jek buen, sang mun makabar nagahang. Ditu lantas ia merasa dewek nih kenyal. Tandas nih kerasa ngap, lan sakit. Dening kito ngomongi sang mun. Sang lanjana, awak jani subeng aku kalah. Tusing si dekat nuktok cai. Jalan jani subetun. Sang mun laut nyancol amat liuk nunang. Samilang nanang sakit tandasnya. Sang lanjana ngincegang nyokcok tandasnya sang mun. Kanti megeti liusan tandasnya sang mun. Di subani nekat peten, sang lanjana ngenggalam sang keliban di bete. Sang mun

Nah, keto upa anak kedaman ngerusuan anak carikan terbang gimuah mereka dah dijat megede ketiwasan tepukina ngamasin mati. Salahnya sekali ini ke sampuna sarang ini margi sarang-sarang petilesang deweke mangdaning ngemanggihin rahyu iya suksema peleceng kangkong sambal seru kirang langkong ampura om santi santi santi om.

Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Selanjutnya, yuk kita dengerin dari persembahan Bagus yang akan mempersembahkan puisi. Selamat mendengarkan ya teman-teman.

Lentera, karya Desa Madi Suci Ningsih, SPD. Kala malam, hatiku hampa. Kesunyian merengkuh jiwa. Kegelapan menyelimuti mata. Terkenang hidup, duka, nestapa. Dalam gelap, ku mencoba mencari secercah cahaya tuk keluar dari derita. Membasuh luka di dada. Kakiku melangkah sedepa demi sedepa saat melihat bayangmu tiba, penuh harap kurai bahagia. Jalan terang pun

hadir memberi cahaya, menyinari dunia, menyirami raga, membelai sukma, sejukkan jiwa, hempaskan derita, hapuskan dahaga, lenyapkan lara. Cahayamu penuh cinta, tebarkan kasih dalam dada, membelai jiwa yang hampa. Dalam keabadian cinta tak terhingga, engkaulah rembulan siaga, pembasuh duka, penerang jiwa, bak lentera. Medio 15 April 2026.

0: Demikianlah persembahan dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Saya Trisha.
1: Saya Meda.
2: Saya Disa.
3: Saya Bagus.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Idola Anak selanjutnya. Dadah!

Seru banget kan kebersamaan kita? Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi, duh adik bayi, kita ketemu lagi

0: sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegel linu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya seger alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotek atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan persaingan menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Info.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni setelah hunian miliknya yang rusak akibat banjir direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Sementara itu, BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 31 Mei 2026 di samping berita lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni setelah hunian miliknya yang rusak akibat banjir direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
2: Yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini.
3: Memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor.
4: Warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Juliet Nyana, warga disabilitas asal Kampung Anyar kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community atau BSC. Para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
2: Ini dari kita bersama dengan Pak Wakil, Pak Camat, dan kemudian teman-teman dari BSC, Buleleng Sujidra Social Community mengadakan kegiatan berbagi, yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini, atas nama Bapak Julian Yane. Jadi kebetulan ini menjelang Bulan Bung Karno, jadi kita sambil memperingati Bulan Bung Karno kita menyerahkan gotong royong dari teman-teman untuk Bapak Julian Yane. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
4: Ketua Buleleng Social Community KDEK Tirtayana menjelaskan rehabilitasi rumah bermula dari informasi mengenai kondisi rumah yang rusak. BSC kemudian menghimpun bantuan dari para donatur untuk mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan total biaya sekitar 28 juta rupiah. Selain melibatkan 2 tukang profesional, proses pembangunan juga didukung unsur kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat yang bergotong royong secara berkala.
3: Pertama, kita dapat info ya dari lurah dan Pak Camat. Jadi pada kondisi itu Pak Juli ya yang salah satu penyandang disabilitas, memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor semua dan semua pada kemiringan. Jadi pada saat itu kami memang belum ada dana pada saat itu. Ya, jadi kami pada saat itu berusaha sama Pak Camat, sama Pak Lurah kalau misalkan kami lakukan penggalangan dana dan kami bisa mengumpulkan itu nanti dibantu pada saat pembangunan. Nah, jelang 1 bulan ada donatur dari Denpasar Wines Group.
4: Kolaborasi berbagai pihak dalam rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penanganan rumah tidak layak huni berbasis kepedulian sosial dan gotong royong di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan dan memutus mata rantai anak putus sekolah di Bali.
5: Kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
6: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
5: Sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
6: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
5: Lalu tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
6: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri.
7: LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri karena fungsi dan tugas dari
8: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI di Bali.
7: Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga Buleleng. Maka dengan demikian, Buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
8: Iqbal mengungkapkan tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri juga memunculkan persoalan baru, yakni maraknya keberadaan LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. Bahkan BP3MI Bali telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan calon PMI yang melibatkan oknum lembaga pelatihan. Menurutnya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LPK sejatinya hanya memiliki fungsi memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja, bukan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
7: LPK-LPK ini ada yang benar gitu ya, ada yang nggak benar. Sesuai dengan tata kelola pelindungan dan regulasi undang-undang, LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Karena fungsi dan tugas dari LPK itu adalah dalam tahap penyiapan. Memberikan keterampilan, sertifikasi gitu ya, menjamin bahwa kualitas mutu calon pekerja migran itu terjaga dan bisa bersaing. Tapi dalam kedepannya hari ini juga LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
8: Untuk mencegah kasus penipuan, BP3MI Bali melakukan dua pendekatan, yakni penanganan pengaduan secara langsung dan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sekolah desa hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja. Iqbal juga menghimbau calon PMI agar lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkala menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli tahun 2026.
3: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkala setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkala. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
3: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala. Sudah dengan surat dari Kementerian LH, kami menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Bupati Sucidro menegaskan pembenahan TPA Bengkala harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkala dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sebanyak 22 orang mendaftar dalam seleksi direksi Perumda Pasar Arga Nayotama Buleleng yang dibuka pemerintah Kabupaten Buleleng. Para peserta akan bersaing memperebutkan 3 posisi direksi melalui serangkaian tahapan seleksi.
5: Ke depan PD Pasar ini bisa menjadi Perumda idaman di Kabupaten Buleleng.
6: Seleksi Direksi Perumda Pasar Arga Nayutama Buleleng periode 2026 mendapatkan respon tinggi dari masyarakat. Sebanyak 22 orang mendaftar untuk memperebutkan 3 posisi direksi yang dibuka oleh Pemkab Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengatakan tingginya jumlah pelamar menunjukkan banyak putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan minat untuk berkontribusi dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menariknya sejumlah mantan direksi Perumda Pasar Arga Nayutama termasuk mantan direktur utama dan mantan direktur keuangan kembali ikut bersaing dalam proses seleksi tersebut.
5: Jadi magnet ini ya, jadi direksi yang melamar jadi direksi PD Pasar ini 22 orang. Saya sampaikan kemarin kan kita mencari 3. Ternyata banyak putra-putri Buleleng yang mempunyai kemampuan, kapabilitas nantinya untuk diseleksi menjadi direksi Perumda Pasar Arga Nayutama.
6: Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemkab juga optimis proses seleksi akan menghasilkan figur terbaik yang mampu membawa Perumda Pasar Arga Nayutama berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Untuk menjamin proses seleksi berjalan objektif dan profesional, Pemkab Buleleng melibatkan panitia seleksi dari unsur akademisi dan praktisi. Tim pansel terdiri dari perwakilan Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, serta tenaga profesional di bidang manajemen perusahaan.
5: Tema ketat pasti. Kita pakai ini panselnya itu dari akademisi dan juga dari independen. Ya, akademisi dari ada dari Udayana, dari Undiksa, dan dari praktisi ada. Ya, ada. Itu ya kita open semua. Kita ingin mendapatkan masukan sudah barang tentu yang ke arah yang baik, ya, untuk ke depan PD Pasar ini bisa menjadi salah satu ya jadi perusda idaman di Kabupaten Buleleng.
6: Setelah dinyatakan lolos administrasi, para peserta diwajibkan menyusun makalah terkait proyeksi pengelolaan dan manajerial perusahaan. Tahapan berikutnya adalah ujian kompetensi berbasis komputer assisted test atau CAT yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026 di PKPSDM Provinsi Bali. Peserta yang lolos ujian kompetensi akan mengikuti wawancara bersama panitia seleksi sebelum menjalani tahap akhir berupa wawancara dengan kuasa pemilik modal atau KPM yang dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng mengajak generasi muda untuk memahami politik dari sudut pandang positif sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan pemilih sejak dini.
7: Agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami,
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus mendorong peningkatan pemahaman politik dan demokrasi di kalangan generasi muda melalui berbagai program pendidikan pemilih. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran politik yang sehat sekaligus mempersiapkan lahirnya pemilih-pemilih cerdas pada pemilu mendatang. KPU menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi di masa depan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnato mengatakan politik kerap dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Padahal jika dipahami secara mendalam, politik merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu generasi muda perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai makna dan esensi politik sejak dini.
7: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
8: Menurut Aries Warnato, pemahaman politik tidak cukup hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama. Ia menilai pendidikan pemilih pemula penting untuk membentuk generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Aryo menegaskan KPU terus berupaya mempersiapkan pemilih yang cerdas dan memiliki kesadaran demokrasi yang kuat. Ia juga mengajak pelajar dan pemuda untuk aktif mengikuti pendidikan pemilih agar dapat berpartisipasi secara berkualitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu serta menjadi bagian dari penguatan demokrasi di masa depan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Budidaya ikan bandeng di Keramba Jaring Apung, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Garoga menunjukkan hasil positif. Selain menghasilkan panen dalam jumlah besar, komoditas ini juga telah menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Filipina.
9: Budidaya ikan bandeng yang dikelola Kelompok Usaha Bersama atau KUB Bunga Indah di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak berhasil melaksanakan panen perdana dari 16 kolam aktif. Panen awal menghasilkan sekitar 3 ton ikan bandeng dengan potensi total produksi mencapai 8 ton ikan ukuran ekspor. Bandeng yang dipelihara selama hampir 6 bulan tersebut kini menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan Buleleng. Tidak hanya ikan konsumsi, bibit bandeng atau nener yang dihasilkan juga mulai diminati pasar luar daerah bahkan luar negeri. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan keberhasilan budidaya ini didukung kondisi perairan yang sesuai sehingga ikan dapat tumbuh optimal dalam waktu 5 hingga 6 bulan. Program percontohan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujindra menilai keberhasilan panen perdana ini dapat menjadi motivasi bagi kelompok nelayan lainnya untuk mengembangkan budidaya bandeng. Dengan dukungan puluhan kelompok nelayan di wilayah Grogga, kawasan pesisir Buleleng Barat dinilai memiliki potensi besar menjadi sentra produksi bandeng unggulan yang mampu bersaing di pasar ekspor. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Agung Eka. Halo, selamat siang Kak Agung Eka.
10: Selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiran cuaca hari ini?
10: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca untuk wilayah Bali, khususnya untuk wilayah Buleleng dan juga wilayah Jembrane secara umum pada siang hari ini dari pantauan radar cuaca terpantau cerah berawan dan diperkirakan hingga malam hari nanti kondisi masih berpotensi cerah berawan. Kemudian untuk kondisi angin secara umum bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Agung Eka terkait perakiraan cuacanya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar Mendangdutan kembali hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin merequest lagu dangdut kita bergoyang bersama siang hari ini yang sangat, ya, Singaraja terpantau panas. Tapi bisa banget bergabung nanti kita bergoyang bersama ya, walaupun panas-panas ini ya pendengar ya. Bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon pertama kita yang sudah bergabung. Niki, ada siapa nggih? Selamat siang Mendangdutan, Pak.
1: Selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang Pak Pekak Jero, Mendangdutan bersama kita Pak Pekak Jero. Nggih, Pak Pekak Jero mau lagu apa niki?
1: Lagunya Hati Panas Membara Daya dari Rana Rani.
0: Panas-panas siang ini hati membara. Siap Pak, Salsa carikan.
1: Nyalam dulu buat Pak Grodak ya, Pak Jerodani, Jerobayu, Mbak Are, Cik Eli, Bu Bunga ya, Bunda ya. Budi yang ada di Tangerang. Terus Wek Daeng ya, sama Mas Ramadan. Ada lagunya?
0: Hati membara dari ini Cynthia ya Pak Nge, tapi Pak, belum ada niki Pak Pekak Jero, mohon maaf ini masih Salsa requestkan ke MD kita.
1: Mat Bobby aja dah.
0: Yang judulnya?
1: Mat Bobby.
0: Ya.
1: Sering kok minta tuh ya, pasti ada. Dari siapa ya? Epita Mala.
0: Mat Bobby, Salsa carikan terlebih dahulu nih Pak Pekak Jero nih. Mat Bobby.
1: Hari-hari cinta juga boleh. Ya, salamnya buat kesemuanya. Salam kompak di udara, makasih.
0: Baik Pak Pekak Jero, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Pekak Jero nih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada Pak Pekak Jero nggih bergabung siang hari ini. Dan tentunya di WhatsApp sangat ramai sekali nih yang ingin bergoyang bersama. Ada Bunda Budi sama Mbak Mini. Karena lagi berebut, Salsa alihkan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang, Mendangdutan.
2: Mendangdutan, Ning Caca.
0: Selamat siang, Pak Banu.
2: Betul.
0: Yes, dapat 100 ya Salsa ya, Pak Banu ya.
2: Ya, sampai 1000.
0: Iya, 1000 kali niki. Pak Banu mau lagu apa niki?
2: Lagunya Bahasa Isyarat.
0: Yang apa, Pak?
2: Bahasa Isyarat.
0: Bahasa Isyarat. Bahasa isyaratnya belum ada niki, Pak Banu. Mohon maaf nih. Salsa requestkan dulu ya.
2: Iya, masih ada.
0: Mau diganti apa niki, Pak Banu?
2: Long gaspol.
0: Apa?
2: Gaspol.
0: Gaspol. Gaspol ya. Niki dari Gea Yobi.
2: Ada ya.
0: Siap Pak Banu, Salsa siapkan sudah niki masuk lagunya di siang hari ini. Mas salam-salam terlebih dahulu.
2: Iya, salamnya barusan ada Pak Jero, ada Dini Jero, Eli, ada Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, ada Bu Kartika Kartini. Ada Bu Ari-Ari, ada Bu Budi, Bu Desa, ada Bu Manda, Bu Bayu, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Farida, dan lagi Mas Ramadan, Mas Armada, ada Kak Olala.
0: Nggih.
2: Kak Olala, Akimat. Ada Wak Daeng, Pak Metep, Pak Tegaul, Mr. Mahmud, ada lagi Pak Cip.
0: Nge.
2: Ada lagi Yuk Melong yang punya kari, Pak Bambang.
0: Siap.
2: Ada lagi kesemuanya sudah, Pak.
0: Siap Pak Banu, satu salam untuk kesemua ada pendengar.
2: Banu Mas Widi.
0: Nge.
2: Untuk baca
0: nggih.
2: Ya terlalu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Baik Pak Banu, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih doa baiknya Pak Banu nggih. Sehat selalu juga buat Pak Banu sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Kak Jero, ada Pak Banu, Salsa beralih ke tadi suara laki-laki dua-duanya ya. Ini sekarang kita warnai dengan suara perempuan Niki. Selamat siang Bu Manda.
3: Selamat siang saya.
0: Selamat siang Bu Manda, mendangdutan yuk. Mau lagu apa Bu Manda? Mau lagu apa Niki Bu?
3: Lagunya gini ya, Hedy Diana.
0: Yang judulnya? Hedy Diana ya?
3: Judulnya aku ada di sini, aku. Kamu dia ada di sana gitu ya judulnya, enggak tahu itu.
0: Itu di mana ada ini Bu ya, di mana ada kamu di situ ada aku.
3: Iya,
0: itu dah. Oke. Di sini ada Bu Manda. Siap Bu Manda, sudah selesai siapkan lagunya Bu. Mau salam-salam.
3: Salamnya buat keluarganya Salsa dulu mak siang aja ya. Oke. Terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Cik Eli, Bunga Plastik, Bu Ari BT, Ari Semeru, buat Bu Mini. Yang tadi siapa itu Salsa?
0: Ada Pak Peka Jero sama Pak Banu, Bu Manda.
3: Ya, Peka Jero sama Pak Banu gitu.
0: Nge, Pak Banu di situ Bondo
3: Pak
0: Niki.
3: Pak Banu ya, Mas Siang, terus Pak Ci juga Mas Siang ya. Nge. Ya buat semuanya Salsa ya.
0: Siap.
3: Teman-teman bisa masuk. Nge. Lagunya udah ada Salsa.
0: Sudah Salsa siapkan Bu Manda.
3: Makasih banyak, bye-bye.
0: Siap, bye-bye Bu Manda. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini Bu Manda. Terima kasih, salam dan doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Manda dan keluarga. Sehat selalu Bu Manda. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan siang hari ini. Baik mendengar Pro 1, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon gak, di segmen pertama ini. Salsa akan putarkan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba di segmen kedua yang hadir sesaat lagi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 WRRI Singaraja.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mall pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi, dibuka lagi lowongan kerja terbaru atau Honda. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profile, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Career Recruitment.astrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @AHM_career. Dan informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Honda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, masih mendangdutan siang hari ini bersama Salsa. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di segmen kedua ini. Gak ada siapa ini? 24644. Selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang mendangdutan Pak Salsa.
0: Selamat siang Pak Cip. Betul enggak? Oh, bukan. Siapa?
1: Dekat ini 2 kilo.
0: Mas Wawan. Betul. Betul, kok suaranya mirip Pak Cip ya, Mas Wawan ya, aduh. Iya, Mas Wawan, mau lagu apa nih mendangdutan siang ini?
1: Lagunya ya gini, apa itu namanya?
0: Iya, mau apa?
1: Bola.
0: Adela?
1: Bola.
0: Bola, oke, ya, dari Ona Sutra.
1: Betul.
0: Siap, betul. Salsa siapkan, sudah, mau salam-salam.
1: Salamnya buat Bu Nyoman yang ada di Banyuwangi.
0: Nggih.
1: Bu Eli, Bu Leli, Eli juga Pak Grotan.
0: Nggih.
1: Juga ada Ibu Kartini, Ibu Kartika.
0: Nggih.
1: Ada Pak Nyoman Nesep, ada Mr. Mahmud, Pak Wak Daeng ya.
0: Nggih.
1: Ada Pak Nyoman di Gantaranya.
0: Nggih.
1: Juga ada Pak Samong, ada Bu Ari BC, Bu Ari Semeru ya. Oh sekarang Bu Ari Semeru tak pernah ada di rumah, sekarang di lokin aja ya.
0: Nggih.
1: Pintunya di tempol aja Pak.
0: Kenapa?
1: Orang saya setiap hari lewat gitu.
0: Nggih, Mas Wawan mampir atu.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Kita pokoknya ke semua-semuanya ya.
0: Nggih.
1: Ini ada pantun buat seseorangnya yang ada di dia kejauhannya.
0: Oke, Salsa cakepin di. Gimana Mas Awan?
1: Bulan purnama tepatnya di hari Minggu.
0: Cakep.
1: Nah, duduk di atas batu karas hari menjelang petang.
0: Cakep.
1: Sekian lama aku menunggu sampai sekarang belum juga datang.
0: Aduh, sedih sekali. Ya, nggih Mas Wawan.
1: Saya selamat bertugas. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan di Bola dari Ona Sutra. Baik pendengar, tadi sudah ada Mas Wawan. Saatnya Salsa menuju ke penelpon selanjutnya. Ada siapa ini? Selamat siang, Bu Ari.
2: Selamat siang, Salsa. Gimana kabar?
0: Siang, Salsa sehat. Bu Ari, gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat.
0: Siap, sehat selalu, Bu Ari. Nggak ya? Baru sehat ke batuk
2: iya,
0: sih, Bu.
2: Selalu.
0: Iya, Bu Ari. Mau mendangdutan apa nih siang ini? Bergoyang bersama.
2: Sembako Cinta dari Thomas Jorgi.
0: Sembako Cinta. Ada, Bu Ari. Sudah Salsa siapkan. Teng.
2: Iya, salam buat Bu Resmi, Bu Dode Jekule, Pak Jerum yeah. Mariasa, Pak Putuwi. Terus ke Barat, Pak Sudarsana sama Ibu, Me Ayan. Terus Bu Mini, Si Eli, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Janura, terus siapa lagi Pak? Tadi Pak Wawan ya,
0: okay.
2: Mas Wawan, terus Bu Ari Semeru, buat Pak Samong, Pak Yuda, Pak Astawa, si. Pak Netep, Pak, ya salam buat semuanya aja, buat okay, Sasa,
0: terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Bu Ari guys, sehat selalu, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Sembako Cinta Niki dari Thomas Do Jorgi. Baik pendengar, tadi sudah ada Bu Ari sama Mas Wawan. Salsa beralih ke pesan masuk dari Pak Pipit Niki Godang di Salsa. Padahal sudah berdering tapi gak diangkat. Bukan gak diangkat atau Pak Pipit. Tadi berebut gak, jadi Salsa belum bisa mengangkatnya tadi gak. Lewat SMS saja, kalau ada waktu minta lagunya Haram dari Roma Irama. Dan salamnya Pak Grodak, Pak Lile, Pak Wardipe, Wak Daeng buat di Salsa. Thanks, jangan bosan-bosan baca WA saya. Sehat selalu. Siap Pak Pipit, Salsa tidak bosan membacakan pesan dari pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu Pak Pipit nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Ini untuk Pak Pipit siang hari ini. Baik pendengar, karena sudah 3 lagu nge masuk di playlistnya Salsa yang di request Mas Wawan, Bu Ari BT sama Pak Pipit Niki, akan Salsa putarkan di segmen kedua ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di segmen ketiga setelah beberapa lagu ini untuk menemani siang Anda.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, memasuki segmen ketiga. Salsa akan menyapa kembali penelpon di siang hari ini yang akan bergabung di 24644 terlebih dahulu. Selamat siang, Mendangdutan.
1: Selamat siang, Mendangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapa Niki?
1: Dengan
0: Bu Kartini. Bu Kartini, baik Bu Kartini, mau salsa puterin lagu apa Niki Bu Kartini?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan salsa, Ibu.
1: Iya,
0: salsa.
1: Nggih. Minta lagi sedang-sedang saja kecicora dah.
0: Yang apa?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Dari Fetty Vera ada Bu Kartini sudah salsa siapkan Niki.
1: Iya, iya, nyala dulu ya.
0: Nggih.
1: Ada Mas Wawan ya.
0: Nggih.
1: Ada Mas Tip ya.
0: Nggih.
1: Pak Banu. Ada juga Pak Mahmud ya. Ada Bu Eli. Ada Bu Kartika ya.
0: Nggih.
1: Ada Bu Manda. Ada Bu Bunga Plastik ya.
0: Nggih.
1: Ada juga Putra Ajis ya.
0: Nggih.
1: Ada Pak De, Pak Nyoman Dewantara ya.
0: Nggih.
1: Ya semuanya aja ya. Ya.
0: Siap Bu Kartini.
1: Iya. Selamat bertugas, Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih sudah bergabung siang hari ini Bu Kartini nggih. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, tadi sudah ada Bu Kartini, saatnya salsa menyapa penelpon kedua kita Niki. Ada siapa? Selamat siang Bu Mini.
2: Selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Mini. Mau lagu apa Niki Bu Mini siang ini?
2: Tadi enggak.
0: Aduh, akhirnya berhasil nih ya Bu Mini ya, berhasil. Selamat Bu Mini.
2: Iya. Iya, semangat harus berjuang ketemu Salsa.
0: Iya, asik. Iya, akhirnya.
2: Karena kita sama-sama sehat, tetap gembira dan ceria.
0: Amin.
2: Bergoyang terus ya.
0: Asik, bergoyang terus Bu Mini. Mau lagu apa nih Bu? Iya. Biar makin semangat Niki.
2: Lagunya Mas Joko.
0: Hah? Maju?
2: Mas Joko.
0: Mas Joko.
2: Ya.
0: Mas Joko. Dah kok enggak ada Mas Joko ya?
2: Adanya. Yang barusan Bu Kartini salam kenal, ada yang sudah nguling siapa ya yang sudah masuk, ada Bu Ari Biti, kemudian dari Semeru, ada Bu Bunga, Wak Daeng, Pak Cik, Chris Pati, Bu Eli, Bu Resmi, Bu Desa, kemudian apa lagi ya, ya pokoknya semuanya ada nih
0: Bu Mini.
2: Gabung aja ya.
0: Ya ternyata Mas Jokonya nggak ada, belum pulang ini, mau diganti siapa Mas Jokonya?
2: Mana Mas,
0: aduh nggak tahu, nanti Salsa cari Salsa cariin ya biar pulang Mas Jokonya ya Bu Mini.
2: Kalau Mas Jeki ada?
0: Mas apa?
2: Mas Jeki.
0: Mas Jeki kok nggak ada
2: Mas? Iya nggak ada lagi.
0: Nggak ada adanya. Hei Mas Bro, mau Bu Mini?
2: Iya dah, Mas Bro aja dah.
0: Oke, okay, dari Zaskia, ge.
2: Cuma yang denger tuh lagunya.
0: Siap, Bu Mini.
2: Nggak cari-cari lagi kesana kemari. Yang penting kita happy, terhibur. Ya, Salsa, terima kasih.
0: Bye.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, goyang bersama Bu Mini. Ditunggu, ge, lagunya. Nanti bergoyang bersama kita, Bu Mini. Sehat selalu, ge. Baik pendengar, tadi sudah Salsa sudah menyapa dua penelpon Gi di segmen ketiga ini. Selanjutnya Salsa akan membacakan pesan yang masuk Niki dari Pak Peka. Olala, pedawe Agus Eka. Yuk mendangdutan, mendangdutan Pak Peka Gi. Mat sore Mbakku yang cantik, terima kasih. Ini Peka olala pedawe ikutan mendangdutan. Mau kirim salam buat Komang Darmade, Bu Resmi, Bu Bunga Tukat Mungge, Bu Kartika, Bunda Budi Tamblang, Pak Rodak, Pak Daeng, Bunda Gemini, Nyoman Dewantara, pokoknya semuanya deh penggemar dangdut. Salam kompak manis selalu di udara buat Mbakku, selamat tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Pak Peka Olala nggih. Kemudian tadi ada Pak Peka Olala, ada Pak Nyamanetep, Rahayu ge Salsa, Rahayu Pak Nyamanetep. Terima kasih sudah monitoring menandutan siang hari ini. Sehat selalu. Kemudian ini ada dari Blio Gidung yang dari Singaraja, mau request lagu Keong Racun dari Lisa. Baik Bli, sudah Salsa siapkan Niki ya buat Blio Gi di Singaraja. Ditunggu lagunya Bli, sehat selalu. Baik mendengar, sudah 3 lagu nge masuk di playlistnya Salsa di segmen ketiga ini. Akan Salsa putarkan satu persatu buat yang belum bisa bergabung. Nanti sisi keempat akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 52 lepas dari pukul 14 di mana mendangdutan sudah di penghujung waktu. Salsa akan menerima satu penelpon terakhir nggih yang bergabung siang menjelang sore hari ini, yang tentunya lagunya akan menjadi penutup mendangdutan siang hari ini. Selamat siang menjelang sore mendangdutan.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Halo Bu Mini. Bu Mini bukan, Bu Bunga. Aduh, di otaknya Salsa Bu Bunga kok tiba-tiba Bu Mini ya? Bu Bunga.
1: Jangan beli petan.
0: Enggak, Bu Bunga, maulah gua apa nih Bu Bunga menjadi penutup?
1: Ya nyala jadi kerajaan.
0: Enggak, lagunya dulu Bu Bunga, apa nih?
1: Bu Manda ya. Urus sih. Oh, lagunya Sepiring Berdua.
0: Asik, Sepiring Berdua. Oke, Bu Mini sudah ya. Bu Mini lagi, Bu Bunga sudah Salsa siapin.
1: Ada tadi ada Pak Dewan Tarian.
0: Enggak.
1: Ada Pak Lalan, terus ada Ibu Kartika.
0: Enggak.
1: Nggih. Kabarnya ada Bu Resmi, Bu Janura.
0: Nggih.
1: Lagi ada

0: Minya.
1: Yeah.
0: Ada Mbak Ari 12, Kelly. Ya semuanya udah. Wamen, terima kasih.
1: Siap, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang menjelang sore ini menjadi penelpon terakhir di Menangdutan ge Bu Bunga. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan menjadi penutup nih. Sehat selalu Bu Bunga ge. Kemudian ada Pak Widi Made di Tokyo. Halo Mbak Salsa, selamat sore Menangdutan nonton di dalam kereta. Luar biasa sekali Pak Widi. Terima kasih sudah monitoring Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu ge. Baik mendengar, karena Menangdutan sudah di penghujung waktu, Salsa cukupkan sampai di sini, ge. Salsa, terima kasih buat pendengar yang sudah setia mendengarkan, setia bergabung juga. Dan yang sudah bergabung ada Pak Banu, Mas Wawan, Bu Kartini, Bu Bunga, Pak Pakak Jero, Bu Manda, Bu Aribite, Bu Mini, Bli Yogi di Singaraja, Pak Nyomana, Tepak Pipit, Pak Pakak Olala, Bunda Budi, dan Pak Gerodak tadi sempat masuk tapi belum bisa, ge. Pak Gerodak, ge. Nanti bisa dicoba di Lopina, hadir sesaat lagi. Baik pendengar, satu lagu terakhir Sepiring Berdua dari Ida Laila sudah Salsa siapkan untuk menjadi penutup. Salsa cukupkan dan Salsa mohon maaf juga pendengar ge, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Menonton Siang hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung jangan khawatir, karena sesaat lagi akan ada Lopina yang hadir untuk pendengar. Bisa request di Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Sundari yang akan hadir menemani Anda di Singaraja sore hari ini. Baik pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kopi Sore Pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.
1: Singaraja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Untuk Singaraja sore ini pendengar bersama saya Ayu Sundari di akhir pekan, tepatnya di penghujung bulan Mei ya, edisi Minggu 31 Mei 2026. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan Anda ditemui semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda, nantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA call. Halo Lopina.
1: Lopina, selamat sore Mbak Ayu.
0: Yo, selamat sore Pak Banu.
1: Masih Bayu.
0: Ah, kenapa masih? Ini baru saja Pak Banu.
1: Masih bernapas.
0: Alhamdulillah masih diberikan nafas panjang Pak Banu.
1: Alhamdulillah. Lagunya Bayu.
0: Apa itu Pak Banu?
1: Dari Marsanda.
0: Judulnya apa?
1: Kisah sedih di hari Minggu.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Sekarang hari Minggu kan.
0: Ah benar. Tapi kalau bisa jangan sedih ya Pak Banu ya.
1: Cuma lagu.
0: Bayu. Oh cuma lagu betul.
1: Ada Bayu.
0: Bede.
1: Ya makasih. So on Bayu. Salamnya Bayu.
0: Iya mangga.
1: Mau nambah yang dari dandutan tadi. Ada Pak Sukrajos.
0: Iya, Sukrajos. Sukrajos.
1: Mas Wawan. Ada Pak Grodak. Ada lagi siapa ya? Pacit.
0: Iya.
1: Ada lagi ketemuannya sudah yang belum disentil tadi.
0: Siap.
1: Bayu, baris-baris Bayu.
0: Nji, sami-sami.
1: Makasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Banu atas atensinya. Yang lain monggo, ayo masih nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call. Yang lain tadi ke WA sepertinya ada Bunda Manda, terus ada Pak Pipit dan Pak Olala. Ayo dicoba lagi karena belum masuk komputer ya. Halo Lopina.
2: Halo Lopina, halo Mbak Ayu, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Mbak Yeni. Wih, semangat gati Mbak Yeni. Kengkan Mbak Yeni. Kenapa?
2: Lagi di dapur ini.
0: Lagi di dapur, ngapain masak?
2: Ya, bikin gula aren Mbak.
0: Asik. Mau dipakai apa? Ntar dulu, mau dipakai apa gulanya?
2: Ya, nanti dipakai jajan.
0: Oh gitu, siap-siap ya.
2: Bilang Pak, tak kasih nanti gula arennya gitu.
0: Asik. Oke.
2: Lagunya dong.
0: Apaan tuh?
2: Lagi lagunya Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta Republik ya?
2: Ya. Salam ya sama Bang Li, sama Bang Kitnya, Bang Banunya juga, Li Widi. Selamat sore, selamat beristirahat buat Mbak Ayu, sukses atau terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Yeni atas semangatnya. Ada C. Eli nih yang lolos ke WA call ya. Halo, selamat sore Lovina C.
3: Halo, selamat sore Lovina Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Gimana kabar Mbak?
0: Sehat, puji Tuhan. C. Eli gimana sehat?
3: Puji Tuhan, sehat. Sedang sehat selalu Mbak ya.
0: Amin. Sedang apa nih, di dapur atau gimana atau lagi nyantai?
3: Sedang nyetrika Mbak.
0: Sedang nyetrika. Biasanya berkutat dengan produksi kue-kuenya ya.
3: Iya Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Tolong puterin lagu ya Mbak ya.
0: Iya, apa itu C?
3: Lagunya Yopi Enuno ya.
0: Judulnya apa?
3: Yang Tanpa Cinta.
0: Tanpa Cinta. Sebentar.
3: Mbak Ayu cariin lagunya, siap. Saya kirim salam ya. Yang baru ada Mbak Yeni ya, selamat sore aja. Ada Pak Banu, ada Bu Kartika, ada Mbak Mini, ada Pak Samong juga, ada Pak Nyoman Astawo ya. Ada Ken Aro, ada Mas Wawan, ada Bli Widi Made, ada Pak Jero Maliarse, ada Bu Janura juga, ada Pak Jero di Tajun, ada Pak Gerodak, ada Pak Dilemu di Tunjung, ada Bu Resmi, ada Bu Manda, Bu Desa Redini, ada Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Bang Ramadan ya. Salamnya untuk semuanya ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Ayu, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali buat C. Eli, sehat-sehat sekeluarga. RRI. Ya, yang lain yang belum sempat on air bisa dicoba lagi sebentar ya di 24644 ataupun WA call nih. Selamat sore untuk Pak Olala yang ada di Pedawe hadir, katanya mau dengerin lagu Kapan Kau Mengerti, vokalnya Irianto. Kapan kau mengerti? Sepertinya versi rada-rada lagu kenangan ya, Peka ya. Kalau lagu kenangan enaknya dengerin di ruang rindu. Jam segini dengerinnya nanti ngantuk nih semuanya pendengarnya. Ya termasuk saya ngantuk ya. Katanya mau kirim salam ke semuanya aja, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salamnya kompak, manis, di udara. Oke, terima kasih untuk Peka Ulala. Ada Pak Pipit di Penglatan, aku ngarep tembang menjaring matahari saking ebit. Please, please help me, apa please diputerin nanti ya. Kalau nggak sempat hari ini diputerin bisa di ruang rindu. Katanya mau kirim salam ke Wak Daeng, Mas Ramadan. Ada Mas Bambang, oh iya Mas Bambang yang ada di Banyuwangi ini kok suwe gak on air ini kemana ini? Pasti lagi sibuk ini ngurusin sawahnya ya. Oke, hatur nuhun, matur suwun untuk Pak Pipit yang ada di Penglatan atas doa dan supportnya. Pokoknya Pak Pipit juga mugo-mugo sekeluarga akeh rezekinya, sehat selalu pokoknya.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Aduh, sore-sore hari ini mudah-mudahan yang lain lagi stay ya, lagi on dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Untuk request lagu, lagu pop favoritnya. Halo Lopina, sebelum ke Pak Grodak ya.
1: Halo.
2: Halo, yo.
1: Selamat sore siang.
2: Selamat sore siang malam.
1: Pagi lagi.
2: Iya, semangat lagi. Oke, Bunda Manda, gimana kabar?
1: Baik-baik kok tahu.
2: Yo, tahu dong. Udah sering-sering on air jadi hafal.
1: Oh, gitu dong.
2: Yo.
1: Jangan banyak-banyak ngomong ya.
2: Jangan banyak-banyak apa?
1: Jangan banyak-banyak bicara, nanti teman malah.
2: Nggak banyak-banyak, nggak ngabiskan waktu 5 menit.
1: Iya, begitu dah.
2: Ya. Apa?
1: Biasa dah, kesukaannya Bunda Manda Ungu.
2: Yang mana demi waktu?
1: Enggak.
2: Aku tahu. Oh, andai kau tahu. Oke.
1: Okay. Iya. Salamnya buat kamu dulu ya. Boleh aja Pak Grodak, Pak Gantian.
2: Pak siapa?
1: Pak Grodak,
2: iya Pak Grodak, ntar lagi on air nih Pak Menggerodagan nih.
1: Oh, Pak Menggerodagan. Ya, buat semuanya ya, Mak Sule aja ya.
2: Iya, Mak Sule juga ya.
1: Makasih, lagunya ada.
2: Alah, ini masih dicalikan ini.
1: Oh, dicalikan?
2: Iya.
1: Dicalikan dulu.
2: Oh, cali-cali dulu ini.
1: Ya, makasih, bye-bye.
2: Bye-bye, cie-cie, cincela. Halo, Lopina. Nah, kan Megerodagan nih.
3: Halo,
2: halo, Lopina. Ya. Aduh, kaget saya Pak Grodak, itu barusan suara apa ya?
3: Apa, Bu?
2: Itu barusan suara apa? Suara piring ya?
3: Nanti dulu.
2: Nah, kan, itu suara piring Megerodagan. Piring pecah, mekerontang.
3: Aduh, gitu, Ibu. Ibu Ayu nih juga.
2: Iya, benar sekali Pak Groda. Gimana kabarnya?
3: Bu Ayu.
2: Iya.
3: Puterkan lagu ya.
2: Oke.
3: Ibit Giade ada ya?
2: Ah, Ibit Giade mbok ya malam-malam ya, biar enggak ngantuk ini Pak Groda.
3: Oh, gitu.
2: Ya, apa selain Bang Ibit?
3: Oh, gitu Ida Ayu Komang ya?
2: Ida Ayu Komang, ini kok tambah lama ini lagunya ini.
3: Mau lagu apa ya?
2: Apa? Ini ada mau Tata Janeta korbanmu mau?
3: Apa?
2: Korban. Okay, dari okay. Tata ya. Janeta. Oke. Okay. Ya. Ini mumpung Mbak Lala minta ini request ini.
3: Iya. Saya ngalam.
2: Oke.
3: Okay. Tadi siapa itu Bu Manda ya?
2: Iya, betul.
3: Bu Manda, makasih kulingannya ya. Patut lile jero gede dan jero bayu nini base dilemu pekak jero tajun nge. Bu Bunga, Bu Eli, Bu Janura, Bu Tejekulu, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Wadaeng, Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara, Pak Astawa, Pak Sumping, Pak Nyoman Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan.
2: Woy,
3: Pak
2: banyak kali.
3: Makasih, Bu Ayu.
2: Oke, terima kasih kembali buat Pak Grodak. Katanya piring mekerontangan. Piring terbang katanya Pak Nyoman netep nih. Pak Nyoman, salam rahayu sekeluarga. Halo, Lopina.
4: Halo, Mas Suri, Lopina.
2: Iya, dengan?
4: Dengan saya.
2: Dengan Bu Yuda ya?
4: Sangket.
2: Nge. Gimana, Bu? Apa?
4: Lagu ya.
2: Iya, apa judulnya?
4: Lagunya Asli Grup bisa ya?
2: Apa?
4: Asli Grup
2: ini kayaknya oldies ini ya, Bu, ya.
4: Kalau gitu lagunya Baginda saja ya.
2: Ah, bagus. Empat Mata?
4: Ya.
2: Apa Cinta?
4: Sudah Empat Mata aja.
2: Empat Mata, siap.
4: Salamnya buat semuanya aja deh ya, Mbak.
2: Nggih.
4: Mbak Ayu sukses.
2: Iya, terima kasih buat Bu Yuda. Ditunggu Empat Matanya dari The Bagendas. Ini masih dicarikan, tapi yang ada kok malah Cinta. Terus Tak Seindah Malam Kemarin, Jalan Terang Ampuni Dosaku. Ada Ai juga. Ya, nanti kita sampaikan dulu ke MD-nya, yang pastinya tetap The Baginda, cuman judulnya agak beda, nggak apa-apa dulu sementara ya Bu Yuda ya, besok diulang lagi deh mintanya Empat Mata ya. Yang lainnya harap sabar nih nunggu antreannya, ada Mbak Mini, terus ada Bu Ari BT, Pak Nyumane tetap ya sehat-sehat sekeluarga. Dan pendengar yang masih stay di Pro 1 RRI Singaraja, jangan lupa nanti ikutan ya.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin beratensi ataupun berpartisipasi dalam Lopina lagu sore pilihan Anda seperti biasa di 24644 ataupun WA call Pro 1 ya. Sebelum ke Mbak Mimi, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
2: Halo Lopina.
0: Halo, ada Pekak Ulala ya.
1: Pekak Ulala ya.
2: Aduh dudu, bibiku yang cantik, suara cetar lombahana.
0: Aduh dudu, terima kasih Pekak Ulala atas pujiannya. Kengken kabari pedawa Pekak.
1: Kabari pedawa Pekak.
2: Oh, kabar pedawa masih cetar lombahana bibiku.
0: Oh, di sana masuk musim dingin juga kah? Oh, delay iya sepertinya. Oh iya dong. Oke dong. Sekarang mau denger lagunya siapa dong?
2: Oh, lagunya bisa nggak Kapan Kau Mengerti dari Rianti?
0: Aduh, itu sangat oldies banget ya. Selain lagu kenangan, ada lagu

0: Kakak putih.
1: Iya.
0: Bunga tukar bunga. Komang Darmada, Nyoman Dewantara. Mbak Salsa, Mbak Rati, Mbak Novi, Mbak Eni, Mbak Eni yang cantik. Selamat sore dan selamat istirahat aja.
1: Iya.
0: Buat bibiku kapan ini bisa mainan ke Pedawai, Bibi?
1: Iya, ditunggu saja ya. Nanti bisa main ke situ ya. Oke, itu iya saja dong. Ya.
0: Mbak Rati masih gitu ya?
1: Iya.
0: Ada siarannya.
1: Oh, Mbak Rati KTM KMB sekarang ya. Mungkin agak jarang-jarang siaran. Oh,
0: ya. Selamat bertugas, Bibiku.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Astungkari, astungkari. Oke. Terima kasih buat Beka Ulala. Halo, Lopina, Mbak Mini.
2: Halo juga, lagu sore pilihan Anda, Lopina. Halo Ayu.
1: Halo Mbak Mini.
2: Bunga kamboja yang manis yang cantik.
1: Nah, pangtain lalu ngangon bunga kamboja padan itu.
2: Di sini yeah. Banyak bunga kamboja mau. Aduh. Yang berwarna-warni.
1: Aduh, mantap sekali. Ya deh, besok-besok minta ke sana ya.
2: Ya, lagunya ya.
1: Apa tuh?
2: Manusia biasa,
1: oke.
2: Okay. Ya, yang barusan ya Kak Olala ya. Tadi ada Bu Manda ya sudah nguling, ada Bu Yeni, kemudian Bu Kartika, ada Pak Samong, Pak Sri Arbawe, ada dan Wangsu. Pokoknya digabung semuanya yang
1: mau
2: nguling. Mbak Ayu, makasih.
1: Terima kasih, bye-bye. Buat Mbak Mini atas atensinya. Wah, sepertinya Mbak Mini nih yang bawa kunci Lopinanya pendengar. Tapi yang lainnya yang belum sempat on air, di antaranya ada Bu Ari belum sempat on air. Tapi tetap kirim salam ke pendengar Pro 1, khususnya buat anggota grup Asik-Asik Happy katanya ya. Oke Bu Ari, terima kasih, sehat selalu sekeluarga. Yang lainnya juga yang belum sempat on air nanti bisa dijebak ataupun di ruang rindu ya. Masih banyak bisa beratensi di acara-acara lainnya dalam Pro 1 RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah on air maupun yang sudah kirim-kirim salam melalui chat WA dan melalui live TikTok kami. Ada juga Pak Banu, Mbak Yeni, Bu Yuda, Celi, Pak Olala, Pak Pipit, Mbak Lara, Pak Nyomanete, Pak Grodak, Mbak Mini S, Bunda Manda, dan Suker Ajus. Sepertinya sudah semua saya absen ya. Kalau yang kelewat mohon maaf, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Tapi ya jangan diulang-ulang toh kesalahannya, enggak apa-apa ya. Yang pastinya khusus ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, baik yang monitor melalui frekuensi 97,9 ataupun yang lagi nonton di live TikTok kami RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Blayak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Ah.
1: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan informasi kami kutip dari laman rri.co.id rangkaian libur panjang dan hari libur nasional yang berlangsung sejak akhir Mei memasuki musim liburan sekolah diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Dosen Pariwisata dan Akademisi Universitas Udayana Dr. Niketut Arismayanti SST Parempar menilai kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan bagi infrastruktur dan juga lingkungan. Menurut Arismayanti, kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan utama di sejumlah kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, Kute, Uluwatu, Ubud hingga akses menuju Bandara Igusti Ngurah Rai. Kondisi ini dipicu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang terus meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas, ditambah minimnya kantong parkir yang memperparah kepadatan lalu lintas. Ditegaskan upaya menjaga keberlanjutan pariwisata Bali memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengamanan di titik rawan kemacetan, serta peningkatan pengelolaan sampah perlu terus dilakukan. Dan Bali saat ini pendengar memang sedang berperang dengan sampah ya, sehingga pengangkutan sampah yang lebih intensif ini menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas destinasi wisata. Arismayanti berharap momentum meningkatnya kunjungan wisatawan itu dapat diiringi dengan perbaikan tata kelola destinasi sehingga Bali tetap mampu menawarkan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran, early bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811816565, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah Semeton, screening ini dilakukan hanya satu kali satu tahunnya. Apabila hasil screening tidak beresiko, Semeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, Semeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Semeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk Remaja dan Dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Aduh, senengnya hari ini. Puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar?
1: Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus.
0: Lagi banyak uang ya?
1: Ih, tahu aja kamu.
0: Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh, aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
3: Pro
4: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya.
0: Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saya Koriatu Nafiza, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Alwi melaporkan.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
4: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
2: Ini juga bisa membuka peluang permodalan kan, ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
4: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
5: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
6: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram M. Reza Nugraha Kusuma Winoto mengatakan tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reja, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted with interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
5: Nah iya, dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi. Dari SE juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan lain sebagainya.
6: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Pada tahun ini pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan usaha. Berikut tanggapan mereka.
7: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, usaha saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini, kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
8: Oke, saya Novita dari Niat Bakery. Ini hasilnya ada beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman kadang kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau ngakses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya tuh ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
9: Oke, nama saya RR Pita Merina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026? Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Melakukan sensus ekonomi sebenarnya prosesnya sudah berlangsung ya beberapa bulan terakhir. Nah kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira di pelaksanaan?
11: Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari kita merekrut petugas ya. Ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan Mei ini ya. Nanti tanggal 28 kita akan umumkan secara keseluruhan. Ini ada dua tahap yang kita laksanakan. Kemarin sudah selesai tahap pertama itu sampai tanggal 22. 21 kita umumkan kelulusannya. Prosesnya itu kan kita sudah ada uji kompetensi, ada wawancara dan sebagainya. Kemudian dibuka lagi tahap kedua sampai tanggal 24 kemarin. Dan hari ini insya Allah akan masih ada istilahnya uji kompetensi dan wawancara. Insya Allah tanggal 28 baru diumumkan. Itu dari tahap persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ngibar. Ya, ngibar ini, ngisi bareng ini kita laksanakan dan dilaksanakan oleh BPS. Organik semua, tidak menggunakan panel mitra. Jadi organik kita sebar ke beberapa lokasi ya, seperti nanti yang sudah kita laksanakan ada dua tempat di PUPR, yang paling pertama untuk OPD, kemudian di DJPB sudah kita laksanakan, dan di kabupaten kota pun sama laksanakan itu, termasuk juga di bendara kemarin juga sudah kita nyebar di sana juga pada hari Jumat kemarin, dan di beberapa tempat. Jadi kabupaten kota juga melaksanakan, kita juga laksanakan pada hari ini kita di sini ya, supaya itu nyebar. Jadi itu yang sasarannya adalah untuk usaha-usaha besar, menengah besar. Kalau usaha rumah tangga nanti di rumah tangga, di door-to-door.
12: Di bulan berikutnya itu ya?
11: Nah, nanti di bulan Juni.
12: Pak Kepala, ini yang beda dari sensus ekonomi 2006 dengan 10 tahun lalu apa?
11: Ya, beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita tidak takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri. Ya. Nah, sekarang 2026, itu cakup semua, karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara door-to-door semuanya. Anda kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi.
12: Siap.
11: Yang konsentrasi kita door-to-door, yang non-konsentrasi snowball, betul tular.
12: Ya.
11: Ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara door-to-door. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online.
12: Ya,
11: tak kelihatan itu. Ya, siapa tahu di rumah ini udah ini ya ada bisnis online-nya, ya kita nggak tahu. Ya, di satu tempat saya juga misalnya ada misalnya. Nah, itu kan sekarang udah yang kita tak kerja kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda.
12: Sangat-sangat beda. Apa yang membuat kita semua masyarakat ini harus jujur pada sensus ekonomi 2006 ini? Orientasi dari kegiatan ini apa sebenarnya?
11: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus misi ininya harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ini sebagai data dasar kita dalam rangka pengambilan kebijakan. Kalau tidak jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan menjadi kebijakan sampah. Kan gitu. Gabriel in, Gabriel out, kan gitu.
12: Dan bagi daerah ini sangat penting besok ya?
11: Penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
12: Boleh spill sedikit kan seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
11: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa pengeluaran pemasukannya dan sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan ekonomi 2020, data sosial rumah tangga.
12: Singkat saja Pak Kepala, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
11: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
12: Terima kasih banyak waktunya Pak Kepala.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti Desa Seraya Timur, Karangasem.
14: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ini, tahap 1 ya, 5 itu aja.
15: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program kampung Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya satu lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2, sama di Cendana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya lima ini.
15: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
3: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa satu hektar luasnya kan, harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, itu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
15: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
16: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dari target nasional sebesar 46%.
17: Sampai saat ini capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Kita capaian kita di Buleleng sampai saat ini 12,3%. Ini kita ambil data kita tarik di bulan Mei ini. Kita di Kabupaten Buleleng saat ini menempati urutan ketiga, tapi target kita masih jauh dari ini.
16: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
17: Jadi kami berharap melalui pertemuan evaluasi ini, target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan kolaborasi dan sinerginya, tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
16: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
18: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
19: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
18: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya, kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
19: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
18: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
19: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita ke informasi olahraga.

0: Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga, termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar.
2: Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Sunye terinspirasi dari upakara ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat gerapan tari dengan judul Nyujur Sunye yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai surga dan yang melaksanakan upakara senantiasa ikhlas.

Ya, pendengar tembang Dewata dalam Singaraja, sore ini masih menemani ruang dengar Anda dan kami sampaikan informasi dari ataupun seputar olahraga ya, di mana Pengkap Taekwondo Indonesia Buleleng kembali mengandalkan sejumlah atlet berprestasi untuk berburu medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026. Dari total 22 atlet yang dibawa ke Denpasar, 4 atlet lama itu kembali dipercaya tampil karena dinilai memiliki peluang besar menyumbang prestasi. Ketua tim pelatih TI Buleleng Putu Budiase mengatakan 4 atlet tersebut dipertahankan setelah menunjukkan performa dan capaian positif di sejumlah kejuaraan sebelumnya. Menurutnya, seluruh atlet kini dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani latihan rutin dan peningkatan teknik secara berkala, dan persiapan difokuskan pada dua nomor yang akan diikuti, yaitu Kyurugi dan Pomsai. Meski tidak menerapkan program latihan khusus, porsi latihan tetap disesuaikan dengan kategori pertandingan yang diikuti masing-masing atlet. Disebutkan oleh Budiase, semangat para atlet menghadapi Porjan tahun ini cukup tinggi. Dukungan orang tua maupun masyarakat Buleleng dinilai menjadi tambahan motivasi bagi atlet pelajar untuk tampil maksimal membawa nama daerah.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

perang yang dilakukan secara beregu. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak dan menggunakan peralatan sederhana, yaitu tali yang direntangkan secara tinggi, menyesuaikan tinggi para pemain, dan 4 bendera kecil. Anak-anak yang bermain akan mengambil bendera dengan melewati tali. Pertama, mereka harus merayap, kemudian dilanjutkan dengan melompati tali. Selama merayap itu, disimbolkan sebagai siput yang berjalan lambat. Dan saat melompat, disimbolkan sebagai kijang yang lincah. Pemenangnya adalah regu yang berhasil mengumpulkan bendera tercepat.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran langsung persembahyangan purnama dari Pura Agung Jagatnata. Malam ini dengan penanggung jawab Kepsta RRI Singaraja Ibu Ani Hasanah Mubarok SPDMC, produser Nyoman Wirati, pengarah acara Ide Bagus Mas Abdi Putra, operator Edi Wiana, pengeter acara Nima Debudi Yasmini, Darma Wacana, Made Puspa Mardiani Sibang SOSH MPD, dengan topik diet pikiran di era digital, menjaga hati, menata diri. Kepada umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, selamat mengikuti siaran langsung persembahyangan purnama dari Pura Agung Jagatnata.

0: Kita bersama-sama mengajukan bakti ke hadapan Yesus yang kuat.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Iya, ini belum diblok.

0: Be.
1: Udah, blok. Udah mau udara ya? Udah?
0: Be, ye. Hah? Aduh.

ngeblok udah terus

Nggak mengudara loh ini tak pakai sementara nih. Nggak mau mengudara tuh lewat ini. Sudah tak naikkan feedernya Gus, nggak mengudara dia. Nih masih ini dia si Agus nih masih mikir.

Yeah.

Ya, pendengar, mohon maaf kami permaklumkan untuk silang di Pura Agung Jagatnata terkait dengan Hari Purnama tidak bisa kami hadirkan atau kami langsungkan karena ada kendala teknis. Untuk itu kami mohon maaf dan kami permaklumkan kepada umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, tidak bisa kami hadirkan atau kami langsungkan silang persembahyangan purnama dari Pura Agung Jagatnata berhubung ada kendala teknis ataupun tim teknis kami masih mencari tahu kendalanya. Untuk itu pendengar tetap bersama kami.

Purnama yang ingin menyampaikan Dharma Wacana tentang diet pikiran di era digital, menjaga hati, menata diri.

Dani Sarang Sami, karena pikiran ini adalah bisa menjadi sahabat kita, bahkan juga bisa menjadi musuh kita. Karena sloka ini mengajarkan bahwa

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya

0: Nya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Kubadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali, Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul hampir kita jelang pukul 21 karena nanti akan saya sampaikan cek fakta dan nanti akan dilanjutkan dengan drama radio mini produksi dari RRI Jakarta, Mama Papa Kini Kusadar, dan akan dilanjutkan dengan Jebak. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial TikTok tentang informasi terkait rekrutmen Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2026 diketahui akun tersebut telah mendapatkan 3.063 followers dengan puluhan postingan. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, informasi tersebut adalah penipuan. Setelah tim cek fakta Komdigi melakukan penelusurannya, maka informasi tersebut harus diluruskan. Menurut penelusuran, Badan Pusat Statistik atau BPS tidak pernah membuka rekrutmen melalui media sosial, termasuk TikTok. Bahkan BPS juga belum membuka rekrutmen untuk tahun 2026. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu, terutama pada penipuan yang mengatasnamakan perekrutan petugas atau mitra Badan Pusat Statistik atau BPS. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singa Raja malam ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mama, Papa, Kini Kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa anyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin kakak yang kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: selamat.
1: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
1: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
0: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
2: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
2: Amin.

0: kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat malam. Rajang wengi. Senang sekali saya Irna yang akan menyapa Anda. Wow, penelpon pertama malam ini. Om Swastiastu. Halo.
1: Om Swastiastu.
0: Okay. Om Swastiastu. Pak Widi, Made Tokyo.
1: Oh, penelpon pertama nih kayaknya.
0: Okay. Dalam sejarah.
1: Kukira belum di udara nih, malah enggak diangkat.
0: Sudah.
1: Ya, syukurlah. Okay. Terima kasih ya Sungkar.
0: Sama-sama.
1: Nunas tembang ya. Mbak Irna. Punyan biu deule.
0: Punyan biu. Mau
1: kirim salam? Ini salamnya yang pertama nih ke sekarang.
0: Punyan biunya Pak punyanya Numan. Mohon maaf. Punyan biu dari Ari Kencana. Sana.
1: Oh, nggih nggih. Deule Ari Kencana.
0: Oh, nggih, siap.
1: Duet-duet sen kan. Nggih. Benten taler bu yani digawase panjomani negara bu resmi bu Kartika benten sinage pak Ketut Jamong pak Blitawang tembok sinage balik Sukrajos bu Ari BT bu Arsimeru taler sinage niki di bu Janura nggih bu Janura udah energi emas di bayangan Gus Bawering di Anyar. Ya contoh sekarang sami kementan ke salam terus sama
0: Pak Widi
1: Irna salah satu tugas Om Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om. Halo Rahajeng. Wah terputus nih kengge. Baik Om Swastiastu Rahajeng Wangi Ibu Janura
2: Rahajeng Wangi Mbak Irna yang cegat cara bulan.
0: Terima kasih. Punapi gatre.
2: Punapi gatre nih. Pada-pada kena rahayu raja.
0: Kena rahayu nge. Astengkar suahe.
2: Aras dayang bersuara amara sarang Mak Erna yang cantik. Yang juga.
0: Suk sama. Ibu Janura juga cantik.
2: Sama-sama ya.
0: Iya.
2: Sama-sama juga.
0: Ya, tapi jangan bilang-bilang ya.
2: Sudah kurang sekarang boho dah.
0: Oh gitu ya.
2: Sudah mau.
0: Tetap cantik.
2: Jigiannya baru lekat wabot. Udah 1%.
0: Oke.
2: Oke. Ya. Lagunya Sing Pahit, Sing Manis.
0: Sing Pahit, Sing Manis. Oke.
2: Gak tahu penyanyinya. Si Rekadian itu.
0: Oke. Wenten Niki.
2: Ini, yeah, siap. Ini. Salam. Mengatre sarang beli Mbak Dewi di tadi dah mengga. Sirage mengamen.
0: Baru Pak Widi saja sama Bu Janura.
2: Pak Widi ya berarti yang nomor kalengnya.
0: Nggih.
2: Nggih, sok semuanya. Mbak Bu Resmi, Mbak Mbak Pipit. Raja Wangi, Nisara Dini, Mbak Ari TB, Ari banyak tegah lari Semeru, Bunga Plastik, Mbak Man, Bu Manda, Bu Nyoman Banyuning, Raja Wangi, Mbak Taci Ediana, Mbak Ira, Mbak Malam ya, Mbak Pak Ketut, Pak Gerodak, Pak Samong, Mbak Mangku di bawah, Haji Mangku, Maliarse, Mangku
0: Dewanse,
2: Pak Tawan, hasilnya beli Tawan demo itu nih. Ya sekarang semedan para pecinta jebak jejak Bali. Sup semua Mbak Irna.
0: Mawali Ibu Janura.
2: Rahayu.
0: Nggih. Sup semua. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Jebak.
3: Swastiastu, Rahajeng Wengi, jebak.
0: Nggih, Ibu Nabi Gatra nih.
3: Gatra kena mantan.
0: Siru nih. Tinggi. Dek Pak Tambang, Dek Tambang. Angge Rahayu.
3: Ya semoga Rahayu sehat selalu sarang keluarga.
0: Astagfar sehat suk sama.
3: Boleh lagu.
0: Angge.
3: Lagu nih Yanse.
0: Yanse. Napi nih kah?
3: cemburu buta.
0: Cemburu buta. Nggih.
3: Ya trek sampean mantannya.
0: Nggih.
3: Jare Mbak Irna.
0: Nggih.
3: Sama.
0: Mawali, suksema. Nggih, tiga penelpon sudah. Jadi saya akan putarkan lagunya untuk Anda. Ada Ari Kencana, Made Gunawan, Sareng Tripuspa, dan Yansen.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini lagunya panjang-panjang ya, ada yang 6 menit, 7 menit. Oke, sudah 3 lagu yang saya putarkan. Saya lagi kembali akan menyapa Anda yang sudah mulai menghubungi kami 0362 24644. Halo, selamat malam lah, Jengwengi. Oke, si Reniki
1: dan si Duwondo.
0: Oh, pas Pak Banu.
1: Enggi.
0: Pak Banu pernah pigatri. Apa kabar?
1: Beci.
0: Enggi. Suksema, sampun.
1: Tembangi Banu.
0: Enggi, napi.
1: Selain dari Buleleng Karangasem itu, ada apa? Ada yang ada karangasemnya itu.
0: Oh, yang ada karangasemnya. Saya cek dulu ya.
1: Ya.
0: Karangasem. Ada apa nih?
1: Salam dan Pak Widi, Bu Janora, Dek Tambang Warusan sudah masuk itu, Bu Mini, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Jeng, Bu Manda, Bu Desa, Bu Kartika Kartini, Bu Ari Ari. Ada Wadai, Pak Netap, Kek Gau, Tudlacur, Enten Mas Wawan, Belitawan, Enten Wan Widi, Bu Widi Wesda, Enten Manda,
0: Sarang Sami, Nge. Nge, Pak Banu, lagu yang ada karangasemnya Jege Karangasem.
1: Apa?
0: Jege Karangasem.
1: Jege Karangasem.
0: Itu aja. Oke. Ada juga sih Karangasem apa nih 10 Januari. Jege Karangasem ya.
1: Iya.
0: Nge.
1: Duh Pak Irna.
0: Nge.
1: Kajeng tugas.
0: Suksema. Nge, mawali Pak Banu. Obsesnya surah hajang wengi.
2: Irna.
0: Oke, Mbak Winnie akhirnya berhasil masuk.
2: Iya, ketemu Irna.
0: Iya.
2: Lagunya nggih, ketembangi nggih.
0: Nggih.
2: Ngecogin tembok.
0: Ngecogin tembok.
2: Nggih. Benten.
0: Benten kayaknya sih. Iya, ada.
2: Nggih, cuma nggih. Kalau sekarang sami mantan, ampun kenceng nggih.
0: Tiga
2: bukit satu, Irna, cuma.
0: Noeli, udah ngantuk kayaknya nih Mbak Mini ya. Jangan kemana-mana tapi. Nggih, terima kasih. Halo, selamat malam. Jebak. Halo. Rahajeng Wengi. Halo. Ini kayaknya sinyal nih, dicoba lagi ya. Tidak ada suara soalnya, mohon maaf. 24644, dicoba lagi nge. Nge, ini karena waktunya juga. Oke. Halo, Raja Wangi.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sire Niki, Bapak Ampura.
3: Nyoman Kepinggara.
0: Oh, nge, Pak Nyoman pernah pigatre.
3: Ning manggenan kena nggih. Lahirna kena nggih.
0: Nggih, suksema.
3: Yang ngono semana monggo nggih.
0: Nggih, napi.
3: Duane Raina Purnamo sadhe mangke nggih. Dituan Munas Tenang Purnamo pinake saksi nggih yang ngene nggih.
0: Purnama pinake saksi.
3: Nggih.
0: Mau kirim salam mungkin Bapak.
3: Wenten.
0: Wenten, wenten. Bapak mau denger, Bapak mau kirim salam mungkin?
3: Oh, nge. Kayaknya wau, Mbak Mimi Esli.
0: Nge.
3: Pak Banu, selamat malam. Kenapa tidak menolong saya dan tadi? Bapak Dimas, Pak Udi Madi.
0: Nge.
3: Inggris. Apa lagi? Tarik Wadrak, nge.
0: Nge. Sarang Sami, nge, Pak.
3: Nge. Pakai naro, kami menyetap. Nggih, sih, nggih.
0: Nggih.
3: Karena ini, Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Oke, karena waktunya tinggal tepat dengan tiga lagu terakhir kita untuk dijebak malam hari ini. Terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi masih di Sinyal Jam malam ini. Sesaat lagi akan hadir Ruang Rindu. Untuk Pak Banu, ini dia Jaga Karangan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik pendengar Prosatu Radio Singaraja, saya tidak mau melewatkan ruang rindu ya dengan melebihi lagu yang kami putarkan terlebih dahulu, karena memang ini karena tadi lagunya terlalu panjang, requestnya dijebak lewat waktunya. Langsung sapa saja penelpon pertama malam ini. Halo ruang rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, Pak Negara, Pak Nyoman.
1: Iya.
0: Baik, tadi terakhir, sekarang pertama ya Pak Nyoman. Mau lagu apa Pak Nyoman?
1: Lagunya dari Ketika Dia.
0: Yang mana itu?
1: Aries Bingkangku ya.
0: Sebentar dulu, sebentar saya cek dulu ya. Teti Kadi. Aries
1: Bintangku.
0: Bintangku, coba cek dulu ya Pak. Bentar. Kalau nggak ada gimana Pak?
1: Kalau nggak ada ya tanpamu.
0: Ada. Ketemu.
1: Iya. Yang salam ya.
0: Boleh.
1: Salam Papa Dimas. Apa kabar? Mudah-mudahan lepas lekas semua ya. Pak Widi Made di Tokyo, apa kabar? Semoga sehat di sana ya. Pak Inggris, Mas Cip yang ada di Muntar, Kota Ikan ya. Nah, siapa lagi ini? Bu Mies, Mbak Ari Wadraye, Pak Mahmud, Pak Kenaro, Bapak Nyawan Ngecepe.
0: Okay. Ini kemantan. Terima kasih kembali untuk Pak Nyoman di Negara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Halo, Mbak Mini.
3: Iya, ketemu lagi.
0: Telepon kedua.
3: Telepon. Balapan dengan Pak Nyoman Negara.
0: Iya, kalau Pak Nyoman Negara
3: dia belakangan, Mbak Mini di luar. Sekarang dia yang di luar, Mbak Mini belakangan.
0: Iya. Tadi Pak Negara lewat 24644. Mbak Mini lewat WhatsApp. Oke.
3: Iya. Tadi Mbak Mini baru bangun,
0: bukan ngantuk. Sekarang suaranya agak melayang-melayang soalnya.
3: Iya, baru pas seriap-seriap langsung bisa masuk.
0: Asik.
3: Sekarang lagunya ya, apa? Tiara.
0: Tiara dari?
3: Siapa penyanyinya ya?
0: Tiara. Kalau penyanyi?
3: Ada.
0: Enggak, soalnya penyanyi Tiara tuh ada Dul Jaileni sama ada band.
3: Gitu ya, pertama iya. Aja.
0: Dul.
3: Iya,
0: Dul, yang Dul anaknya si Eko. Tiak penyanyi perempuan Tiara Andini ada. Tapi kalau judulnya Tiara itu dari Dul sama ada band gitu Mbak Mini.
3: Yang pertama dari Dul aja dah ya.
0: Dari Dul.
3: Mungkin yang itu yang aslinya ya.
0: Oke, siap.
3: Iya dah. Salah yang barusan Pak Negari, kemudian Pak Cip, ada siapa Mas Banu yang sering ngulik, kemudian ada Bu Yeni, Bu Kartika, semua guru asasi tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Irna, pulangnya hati-hati. Terima
0: iya,
3: kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dia lagi.
4: Jumpa lagi.
0: Dengan terima kasih. Siapa? Dengan Dede Tambang atuh, siapa lagi?
4: Enggak tahu.
0: Enggak tahu, ditebak-tebak aja.
4: Dapat lagu nih.
0: Bo dapat.
4: Lagunya Tio Panta.
0: Di yang mana?
4: Tiada Indah Sindah Nama.
0: Oh, terima kasih.
4: Nyalam sama Pak Banu.
0: Boleh.
4: Pak Widi Made. Bu Kartika. Junya Arista, mari istirahat. Buat Bu Erna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Untuk Pak Nyoman di Negara, ini dia lagunya dari Teti Kadi, Aries Bintangku.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival AFES 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan AFES 2026 di YouTube, website AFES https://afes.com/label/kompetisi, Instagram AFES KPK @afes.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. AFES 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salah satu lagu yang tidak asing lagi pastinya, karena memang itu lagu dari Tio Fanta lah yang memang paling tenar ya, yang membuat namanya terkenal seperti itu. Baik, 24644, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga? Ini dengan?
1: Dengan Pak Ketut Kepan Kaya.
0: Asal kare, cepet kaya.
1: Mau request lagu Mbak.
0: Apa Pak Ketut lajur?
1: Lagunya Isabella ya.
0: Isabella.
1: Apa namanya? Badai Asmara ya.
0: Badai Asmara. Poppy Mercury.
1: Ya, salam
0: okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Widi Madi, Bu Ari, satu dua ya. Ada juga Pak Tunggamnya, Gus Bawul nih. Kader Beritawan nih. Ibu Janura, Yenten Widi Madi, Mas Ramadan, Ibu Yeni ya. Papa Dimas. Pokoknya ke semua dan rusak. Semoga selalu sehat ya. Buat Pak Ir.
0: Nggih, Pak. Suksema, Pak Ketut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Erna.
0: Selamat malam juga kabarnya? Pak Mahmud. Baik, apa kabar?
3: Halo.
0: Iya, halo. Baik, Pak. Pak Mahmud apa kabar juga?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya Suratan Mbak Erna.
0: Suratan.
3: Atau Meja Pisah.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
3: Mbak Erna. Mau salam nih. Yang pertama Pak Ribawo, selamat malam. Pak Cik, Pak Kano, Mas Ramadan, Bapak Dimas, Bu Mini, Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Janura, Riti, Rik Semeru, dan kesemuanya aja Mbak Erna.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Sama-sama Pak Mahmud, terima kasih kembali. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ketemu lagi Mbak Irna.
0: Nggih, Pak Banu.
4: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa itu?
4: Itu menyambut datangnya lahirnya Pancasila. Tak bulu-bulu Garuda. Salamnya barusan ada Mr. Mahmud, ada Cut Lacut, ada Numan Negara, Dewantara, ada ke apakah Olala, ada Bangli, ada Bu Farida, ada Bayu, ada Genijo, ada lagi siapa yang lupa tadi nama Bu Kartini, Kartika. Ada barusan ada Sidambang mulai masuk lagi. Ada Pak?
0: Ada Bulu Garuda dari Rita Ruby Hatlan. Iya, siap.
4: Jangan lupa besok tanggal 1 naikkan bendera yang di pinggir jalan. Satu hari penuh. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Banu. Terima kasih kembali. Baik, sudah 3 penelpon, jadi saya langsung saja putarkan. Ada Poppy Mercury, Tommy J. Pisa, dan juga Rita Ruby.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singa Raja, waduh, langsung terasa ya. Saat lagi kita akan memperingati hari lahir Pancasila. Baik, penelpon berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Tante Yeni.
1: Nyemani lewat lagu.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, lagunya, Mbak, biar aku yang bawa waktu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Telepon Rindu, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nyalam buat Bang Mas Kip, Bang Li, kemudian untuk Mas Banunya, Pak Sudra Ajus, Papa Dimas, Pak Sudlacu, Pak Mini Ed, bukan Tika. Ya, untuk kesemuanya, Mbak.
0: Iya.
1: Nanti jangan lupa untuk pegang Olala, selamat malam aja gitu. Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, Mbak Edna. Barsua kembali.
0: Iya, Bu Janura. Terima kasih sudah gabung kembali.
2: Iya, baru bisa masuk. Dari tadi tekan-tekan enggak bisa masuk.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, enggak apa-apa ya. Sudah. Lagunya apa ya? Puncak Gunung Hijau. Sudah.
0: Puncak Gunung Hijau. Di
2: ada bukit berbunga bisa juga.
0: Gunung enggak ada, puncak Gunung Hijau. Ada. Mm-mm. Bukit berbunga baru
2: bukit
0: ada.
2: Berbunganya.
0: Ada kalau bukit berbunga.
2: Iya. Iya, iya. Oke. Salam-salam dikit nih.
0: Boleh.
2: Ya, Mbak Bu Resmi udah naik.
0: Bu Resmi belum?
2: Ya, dulu tunggu dia belum kaya. Mbak Malam Resmi, ada Mbak Pipit juga, Mbak ini juga, Mbak Malam ya, Mbak Ari Tegal, Ari Semeru, Mbak Mini juga, Mbak Mbak Bumanda ya, buat Pak siapa di bawah juga, Pak Nyoman Astawa, Pak Maniarso, Pak Mangku Maniarso juga, buat Pak beli tawan gitu yang di tembok tuh gitu, beli tawan ya, Pak Geroda, Pak Samong ya, atau semuanya pada pencinta Ruang Rindu, Mama Gidine, Memory lewat lagu. Terima kasih, Mbak Irna.
0: Terima kasih kembali. Ini karena ada waktu masih ada satu bisa. Untuk satu lagu lagi, saya langsung sapa saja penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Ibu dengan siapa?
3: Ibu Kartini.
0: Halo, Ibu Kartini.
3: Ya, Ibu Kartini.
0: Nge, terima kasih sudah bergabung.
3: Ya, tebang ya.
0: Iya tuh.
3: Tebangnya dingin.
0: Dingin, baik.
3: Dingin. Ada.
0: Karena lagi dingin ya, Bu ya.
3: Dari SIP Tendang.
0: Siap, ada Ibu.
3: Ada,
0: ya. Yeah.
3: Nyalam dikit ya. Ada Bu Kartika ya, ada Bu Resmi, ada Bu Ini, salam kenal kembali ya. Ada Bu Ari, salam kenal kembali. Ada juga Mas Wawan ya. Ada Mas Banu, ada Pak Cid ya. Ada juga Noman Dewan Sare ya. Ada juga Ari Agus itu. Agus ya. Agus. Ada
0: buat semuanya ya, Bu ya, waktunya soalnya ya.
3: Ya, ada hubungannya ya.
0: Nggih.
3: Ada semuanya, ada Mbak ya.
0: Iya deh.
3: Salam, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Ini karena kita akan putarkan tiga lagu lagi ya. Baik, kita langsung dengarkan untuk Tante Yeni.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Persatuan Radio Singaraja, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih banyak untuk Pak Nyoman Negara, Dek Tambang, Mbak Mini, Pak Ketut Lacur, Pak Banu, Tante Yeni, Bu Kartini, Bu, Pak Mahmud, dan juga Ibu Janura. Terima kasih banyak. Dan segera kita ikuti acara selanjutnya, yaitu siaran budaya kami malam hari ini masih dengan Arja Semar Usadi bagian 8A. Dan setelah itu Anda bisa dengarkan pula renungan malam untuk malam hari ini. Dan sebagai penutup, kembali saya hadir untuk Anda nanti untuk menutup acara malam hari ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang masih menyukai atau menantikan lanjutan dari siaran budaya kami. Selamat mendengarkan.

supoy dewek nyak seger teh Bayu. Nah dasar kan ulian seger jani. Ien subo seger lantasang jasmani rohani gitu nang orang. Seger itu si deng ngewet tuang kone kena heluung. Ien subo luung kone kena te dasar irago lakar melaksana memunyi. Nak wet tulik kena tekan subo luung lantasang bon memunyi. Bedik peleh he. Nah jani lanturang ban melaksana. Ini cara contohi dewek lantasa ngelah kenah lakarang kepekan gitu. Jani memunyi jani ngajakin kepekannya ngajakin kepekan yang jawat kuren nih ajak kepekan alusin memunyi. Manya batah kepekan. Tulus boy suwadarmo mejalan. Gai kepekan peragat apone aleh man. Ulian dasar ben seger Bayu. Oh jasmani rohani apa kerana jasmani rohani. Ian kena hagen seger menawa lantasang bangun sing ngidang. Bate se sakit. Basange sakit, awak rasa remuk. Kengkenang nyemak gae. Sing masih ngidang. Tuh. Menjani ian seger lantasang awak. Siteng menguang. Oh body gede, lengan petekel. Kita penyingak nek kedat luung, kena sing putak-putak lantasang. Tak gelem masih hadanen bekena sing seger gitu. Simoh sing karuan apa jemak sing karuan. Apa ketage sing karuan. Kijo masih sing karuan. Sing masih nyidang meragat tanggai. Angkal jani keseimbangan, jani kesehatan jasmani rohani itu sangat penting gitu nak ngorang. Angkal saling menunjang kone. Yang kena hagen luwong men awak sing ngidang, sing mesti ngidang menjalan. Angkal jani itu pangsing jani seger gen kena ha awak jani pangnyak ya milu seger kengkian nak saat makan yang motor gitu. Kengkian carane to, isine lengis. Inget ngajeng pertene ngawak. Do bange kanti klekes sing manyos-manyos kita jengnya mak gae. Lemah peteng. Kadirasan baju sing sempat mumah do. Ijo ya tekan luwong. Genit pesu dadene. Sing manyos-manyos gitu. Nyak sing ngajeng lantas sang tungkol nyemak gae, sibuk ngitung gae. Ngajeng sing sakit masih tulus nedadin na. Tuh. Gitu. Yang jeng ajeng. Lantas yang jeng mertenang raga. Lantas yang sing-sing benah-benah. Lantas yang beli bakat beli. Yang on maya sang raga. Pangnyak sehat. Jeng doping bekene. Keto doping dong ubat kene. Pangnyak siteng. Ano apa bin totona ajeng-ajeng. Ne suplemen. Po cara jani liu. Kene masih pangnyak seger. Pangnyak kedat. Cara jani tuh. Liun lahang bio, bo liun lahang bio pipis sing ada. Tijo ya seger kena sing masih nyak seger. Kalau cara jani disesuaikan, diseimbangkan gitu nang orang. Kang Wang ya ada yang cerai dewek lantas sangkene dari penyeruan ngireng ida dua agong istri. Do, nak mekejang pada alami, engke nak alami. Ida dua gong istri lagot tak kenyen medal di puri. Apa sing ada di puri? Ia nulian. Nah, arte berane kita ngi dewek teh ngerawasan. Apa tu kekayu nang ida? Ia kelangan maya sang rago teh nak sing kuangan. Kewalo ida nak numetikas. Mapa nak kewah masih ngabot nang popaya sekewah nyanan. Cara jani gumirawan pada kene. Yang sangat keledeng nih bunga-bunga jawin ngedeng apa adanya itu merangsang maling nak ngurang. Apa nak gumirawan? Tuh. Nah ida dua gong istri kengkian ya diastun ke ado di puri. Ida nu masih nyemak apa adanya cerajani rasa empati gitu nak ngurang. Rendah diri kewalo sing merendahkan diri. Artinya nah sederhana gitu. Sing tone penting idewek lantas yang dadi penyeruan. Kengkian diado kena lah karangnya mepayas nak nganut dan masih
Neiring tuh nyen, kengken, idewek dari penyeruan. Janinya seger kalau kena he seger, awaknya seger kalau nyidang menjalan, bangun semangat. Pragat nyemak gae wain tuh, sore ben man waktu sirap istirahat tuh nih penting. Jatuh kan nyemak geginan serahina jat subuh, lumayan masih idewek nyemak gae gitu. Bandingan kan sing munduk benyemak gai. Oh nak gitu demen ni dewek dini di puri ngiring ida dua gong istri. Ngiring lantas sang na anom. Misi jegeg. Kijo-kijo ngiring. Cek kenyir gena. Jawat nak bajang, tua, cenik, kelejak mak kenyir oh, ngiring nak jegeg. Yang kena jegeg. Nak semito nganutin lantas sama kenyir dua. Mas semito dua misi lantas sang ramah. Singitong biar nak kengken jika dirasan ide-ide itu nak bisa nyapatin masih singcek sombong pada dina nak ngelah gitu teh idewe nganu mak ngarosang jadi astin kemedue di puri nyen kadirasa nak sayang kene dua agung istri nah jadi idewe subuh lantasang kene pragat nyemak geginan di puri itu ngiring ini nak ngiring ide dua agung istri nak kengken kadekel pekayun ide ne jani ne dan subok kada ni de metangi ne ah paling melah lakar tangkilin bi de waduh.

Aradu, duh agung istri pelunggo cokori dewo. Nawak-nawak di tiang aradu, di tiang penyeruan pelunggo cokori dewo puniki tangkil sane mangkin. Durus-durus medal-medal pelunggo cokori dewo.

titiang, titiang aratu dua gung istri, titiang wantah penyeruan cokori dewo, pedak tangkel reng ajang palungguh kiratu, menawi tuwinten sane pacang pawo canang reng titiang durus-durus.

nemu gelang pisan aratu. Yening sampun palungguh cokor dewa pada kena rahajeng titiang daler kadia sapunike. Misadil titiang ngiring cokor dewa.

sarane pacang bawa sang cokori dewa ring sikian titiang. Inggian ring daging kayun. Unek-unek kentana yang titiang teh. Jak meriki titiang misadio nampu nyun naratu.

sandang bawa sang napi menmalih rening palungguh hiratu keiring antuk titiang dados jatmu sekalo kentenang titiang matur ngangan cokori dewo mejantan sampun daging-daging kewentenan diri kiring kehuripan yen titiang mau sang kadimangkin perjalanan hidup di kesandang patut bawa sang napi pacang pekinkin ring sejeroning kayun.

ngen ukuran rikalaning pacang margi yang keuripan puniki mangne sampunan lempa sering sedaging uger-uger nyane sayu abdi.

Inggih-inggih haratu. Sai wakti nenten jas impang reng pawocanan palunggo cokori dewo. Sane mangkin cokori dewo nak padot punike pacang medue cita-cita kadi mangkene napi kengken pacang pemargi ni kebenyang pungkur. Dan sanang punike mangnanyen terlambat cokori dewo. Nak yuso niki sedang nedang kenten mangna sampunang ganyeh kadi mangkin nak gogoda ne make sayu wakti aratu.

kancanan pelunggo cokori dewo. Turah mangkin di masyarakat ken tenang titiang. Ring desa pekeraman. Napi sane ngawin nang biasane rame. Wantah munyi ya. Ini madan munyi ini kecen. Satu ken tenang ngerawasang. Mapan mekejang aja bisa memunyi sana neng nemurep pemekasi manusia dan sapunika.

adalah karena nemu ane madan melah, nemu ane madan kedukitan, ane jelek kentan sengsara, bunyi aja saya waktu ngerana.

Wenten anak sugih, berpenampilan keren, sake walo memunyi dan bisa ngapa-ngapa lantas sang iyo memunyi kadirasan tenawang sor singgih kengkian penilaian anaknya sinah jak cedo sampun. Nah, makin tungkalikannya nih bisa ngabetang satu metutur base, bisa sor singgih uning ring pari base. Punapi penilaian anak mejantan sampun luweh tenade nake lakar bani.

suang raos utawi munyi bangras misi maton nelik. Kengkian anak kela karni ngehang. Mejantan gedak basang nih, meh-meh bisa jago lebih beha. Oh, musuh sampun dadi kewalo yen bisa lantaran ngandap kasur bisa ngalus mesuang munyi bisa naasih tekening irago musuh bisa kangen dadi lantas ngeruang timpal kanti inge padot.

0: Kekes ayu wakti dasarnya nih, kawitannya nih saking raos ayu wakti aratu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Nusantara.

puniki reng jaga teh ratuna ngendah wenten wenten ne bisa nyat walus wenten ne bangras kenyat di wenten ne dengkak dengki nain dengkak dengki niki sapun api.

payah dan petulang mesuang munyi dan kena pajak kadi mangkin nak perlu taler titen ini ke tapi mawenan nak ampun ya nak munyi ulung dan dari benudok kita nak ngorang uleh dan dari benudok di kepun nekat di kupingnya biasaan dikena hengsut sangkal mau munyi ini ke mangkin padut pelapanin nah paling tidak yang sing bisa memunyi bedek-bedek mau munyi gitu kan teh yang lionan munyi subuh sing bisa nabuhang munyi len misi mesuang dulu len benbasang gedeg jak marah nih kak dirasa mau patung nasi benjap nih bisa menjagoran nah ulian munyi sayi wakti ngeranang kadang akeh panjak-panjak cokori dewa kenten lo nak wawu saan mau patung nge genep patung nge beguleng patung nge mabok pada misi ulian lepas kontrol ampun ngeranyik was keliwat kak dirasa oh jak kayang ke kakak na bet na munyi na benah sing pesuang-pesuang na daki-daki menek si duri miyak ke pun tadi sayu wakti cokori dewo sandang punika ngicen tapi wastane tutur ngicen contoh ring panyak-panyak mangna sampun nang teh panyak-panyak cokori dewo kenten mangna uning tak bisa nang matur ngangan cokori dewo boleh ngalit nenik-nik mungkin pang bisa mesin nang ngorang tiang pang tan bahasa Indonesia tapi malah bahasa Inggris hilang bahasa daerah.

gajah semingkin ngemelo kan kenta naang ngeraos ngenikang kenta na lingsir-lingsir yen liu melajah rasa liu sedang pelajin imbo-imbo liu sajan nesat makan uger-uger mangda sampunan lempa sering sejeroning pemargi.

Ati Wimbo ne sayu wakti aradu sapun api anake nunun mekaryo kain mekaryo napi wastane kamen kentenang titiang

anu nika mejanten pacang. Mekaril penganggo baju ken tenang di tiang. Sapu napi mangkin mangde presido dados baju. Mejanten kedasarin antun utsahe sayu waktu.

saking sejeroning irago dados manusia hidup puniki wastane pangnya hidup napi ngajeng nasi. Nah nasi ini niko napi wetnya nih uling padi. Padi dijeman dicarek ke manyi. Oh uling manyi ngantos ngyo dadi padi, disubane dadi padi, dadi jije. Sebuah dadi jije tebok lantasang niko lesung di lesung. Pang dadi ya bas, jakan lantasang dadi nasi. Kenten utsaha sing jeg uling maro nanam bule. Lekade jeg dadi nasi amat ya lo hidup.

mungkin wawu lantasang nawang mare nawang nunun bisa ngai baju bisa ngai nasi ulian memulo padi unumak dicare mantak bisa montok kaden nyenrago rireh konen masih karwan liu nu sedang pelajain

kalian dadi teh ben. Oh, pemekasan di tiang dado suang jeron cokori dewo nak kelintang tamat para jano ne teh maka sami pang tersampun nang nyen sombong sombong ini ke kengken maranawang abedek cek subon iktek tangkah sing tawang nu mesti liu perjalanan ini sing tawang perjalanan ini nujoh konen karuan bakat apone bakal aleh.

Niketan bantas semara bisa ngain nasi. Medasar bana bisa ulian memulo padi ya. Men, aneh ngentik padi itu nih ngeranang. Padi itu nyak hidup, dodohnya nyian ngeranang. Memulo punya kapak sepang dadi, ya angon benang, angon kain, nyian tuh ngeranang. Nyian ngeranang hidup, dadi ban ulian siam, gini jen pupuk jeng nyak hidup. Angkeh nih dodoh nak punya kayu nak mangkeh, taler. Oh punya padi nak mangkeh, nyian mangangkeh nih kok.

Kegiatan Bantas Wawu bisa memula punyaan padi, memula punyaan kapas. Ampun ya serahina mesiam. Mepupuk kentan yang bersihin padang jani mentik lantas sang iyo monto ngedeneng iyo monto kali apa ngedeneng tahu irago kali apa ya mesuang bungo nyen tahu aduh tenak tahu napi male mau bungo mau buah ngantek subo dadi alap tuh nyen kenawang jadi irago subo napot tang gitu nah jani siro neng arde neng kentan niko ampun irago tenuning tentawang nih kau pernah tentawang lo? Inggi saya waktu ya ratu doh di tiang nak jang merasa belok yang sampun kenten api tawang tiang tiang nak segnapet tenggen wenten beras di puara gejakan tiang ya sampun ya lebang kenten pun ya api yang api ngeranang lebang yang api tentawang proses nih ke dibalik nih ke nak wenten newasan kadi makin kekuatan kan kenten saya waktu

saiwakti ratu. Punika teh mawinan mewanti-wanti saiwakti titi yang matur yang ngan cokori dewo renengi ratu saiwakti dados contoh iri kiring puri merde puro mangde sampunan teh sombong eniko angen cokori dewo contoh sampun jenis sampun lintang ten kinten pemargi ten sapunika.

Saiwaktia Ratu Patut punika pelapana ring sejeroning pemargi ngemargi yang kahurepane puniki mentitiang iriki dados penyeruan Cokori Dewo. Pakeh Cokori Dewo medue penyeruan parekan mekaryo lantas yang riki ngadorang ayah ring puri sido sane ngeranang Cokori Dewo sane sido ngawe tentrem manah para janone makasami.

kawinan sesana ning hidup pe ugar-ugar geguatan niko sandang punika bekal kijau aja mau margi niko eling pangten nyen lempas akeh sesanane yen tadi dagang sapu napi sesanane ada di dagang yen di tiang dados wang jero sapu napi sesanane di tiang dados wang jero tergantung sane mangkin situasi kondisi sapu niko.

ari dewa mawa sang wenten undeng sane bawa sang ring titiang napi puniko iwa wuten sampun make bawa cokori dewa wenten malih sane penting pisan indek napi ya ratu.

Nur Maning bagus. Pun ya nak lanang nak mulo bagus, tapi niki bagus pisan, aimboh pisan, keliwat bagus kentan. Mangkin medue Suwodarmo menggambar, melukis sapunika. Inggih?

0: Cokori Dewo sapunika ratu. Kengken undok nika pidan pole Cokori Dewo kecundok dados nyidang ngamar Cokori Dewo kengken undok niki titiang tenten uning niki keselenga ke titiang miragi.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

ku niki nak salah paham min Abang Titiang niki. Tuh, wawu cokori dewa durung manggehin napi patut punika warnan cokori dewa sane gambar teken tukang gambar sampun ngal wek ken rakan cokori dewa pun api yang rasa mangkin. Tuh, dan nyidang mekayon mangkin sampun api pun nyinike banget tange ngayonin. Nak tukang gambar, nak mulo kenten, napi jado dikenah nih kenten pun gambar. Oh, napi je tepuk kenten gambar, nak mulo metuling kenah gitu kone tukang gambar tu. Iya dia dikenah nih ado, napi ada bojok liwat ya bojok gambar kenten nak imajinasi kenten nak orang. Napi yang kebenang ni cokori dewo ya, ado dikenah tukang gambar kan, cokori dewo ya gambar, padahal tenten panggil. Ingkian ya undok niki, bas duong imajinasi niki tukang gambar tu, ijo ya ten, nah ijo ten potret cokori dewa panggil heng minam tapi akal dah lalu foto mungkin ape ngenahang di puri, pada milah di pempat ni nyanan ngoyong peron foto pedalam nyanan, kerum cor nyanan jauh jan pedalam ape ing foto ngenahang di saren.

Dijam menurut mana ten unding nak sampun usah ani kampun weh gambaran cokori dewo dijam menurut kecuali ya ampun niko banget karena akeh sampun meduwe foto niko di saren niko aja niko nyen sangat teng gambar niko nak male bintan ya ngerat tukang lukis nyen kalian cokor dewo mekayun nang megambar male.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Ide Hyang Widiwasa dalam kita meniti kehidupan ini, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu Sargah 3 sloka 179 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, kalau seorang Brahmana walaupun pandai dalam Weda, menerima dalam kelobaannya dari orang yang demikian, ia akan cepat mati sebagai halnya sebuah priuk dari tanah liat yang tidak terbakar.

0: memperoleh kematian yang dicontohkan dengan periuk yang baru jadi dari tanah tanpa pembakaran lalu dicelupkan ke air, maka akan menjadi lumpur halus dan hanyut. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 100.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Ya, selamat pagi pendengar per 1 RRI Singaraja. Senang sekali kami kembali bisa hadir menjumpai ruang dengar Anda ya. Kali ini di Lintas Singaraja Pagi bersama terus yang bertugas ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, mudah-mudahan saja kami jumpai Anda pendengar dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat kembali menjalankan rutinitas ya. Hari ini kita sudah memasuki lembar pertama bulan Juni 2026 yang juga kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ya, yang menjadi cita-cita begitu dan juga rencana Anda yang akan Anda kerjakan hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, persembahan acara pertama kami ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara renungan pagi ya. Dan kali ini sudah hadir ya narasumber yang akan kita ajak berbincang. Beliau adalah Dr. Andes Igede Madimetra MSI ya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made Metra.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, dan Om Swastiastu juga bagi warga Hindu dimanapun siaran ini bisa diterima.
1: Iya, dan pendengar, topik kita yang akan kita bahas ya pagi hari ini adalah Swete Swetara Upanishad, Jembatan Pemuja Wisnu dan Siwa, Memahami Sang Hyang Widiyang Tunggal ya Pak ya. Nah, kita juga nanti akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti sesi sharing ya, tanya jawab, dan juga acara ini dirilai oleh RRI Denpasar. Baik, kita akan berikan waktu untuk Pak Diyah menjelaskan topik yang akan kita bahas ya pagi hari ini, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih, matur suksumo, Mbak. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Warga Hindu dimanapun siaran ini bisa diterima. Dalam renungan pagi kali ini saya Igede Made Metre dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng bersama-sama dengan warga Hindu mendiskusikan suatu topik Sweta Swatara Upanishad, jembatan yang menghubungkan pemuja Siwa dan pemuja Wisnu untuk memahami Sang Hyang Widi yang tunggal. Nah, Sweta Swatara Upanishad ini kalau dibawa ke konteks kekinian itu sangat penting mestinya dipelajari oleh warga Hindu di Bali gitu. Karena warga Hindu di Bali itu sudah sejak abad ke-11 itu aliran-aliran itu dipersatukan oleh Empu Kuturan. Kemudian pada pengakuan agama Hindu oleh negara itu di akhir tahun 1950-an itu sudah disusun Trisandya yang terdiri dari 6 bait gitu. Trisandya itu memiliki semangat mempersatukan aliran-aliran Hindu yang ada di Bali khususnya dan Indonesia umumnya gitu. Nah, itulah pentingnya Sweta Swatara Upanishad ini. Nah, Sweta Swatara Upanishad itu merupakan salah satu Upanishad utama yang berasal dari Krishna Yajurveda atau yang disebut juga Yajurveda hitam gitu. Karena Yajurveda itu dibedakan menjadi dua, yaitu Krishna Yajurveda dan Shukla Yajurveda. Yajurveda hitam dan Yajurveda putih gitu. Nah, dari apa struktur penulisannya Sweta Swatara Upanishad ini dibagi menjadi 6 adhyaya dan berisi 113 mantram. Penekanannya itu Tuhan personal itu adalah Iswara. Kemudian penekanannya juga pada konsep kesatuan antara Atman dengan Brahman, serta peran Rudra atau Siwa sebagai pusat, senternya. Nah, teks dari Sweta Swatara Upanishad ini menjadi pondasi bagi filsafat Siwaisme, yaitu paham Siwa, tetapi juga memberi ruang bagi interpretasi Waisnawa dan Vedanta lainnya. Nah, kembali lagi, kalau dilihat dari struktur penulisan teksnya, itu pembagiannya 6 adhyaya atau 6 bab, ada 113 ayat-ayat berupa mantram. Kaitannya dengan Weda adalah bagian dari Krishna Yajurveda. Penulisnya adalah sesuai dengan nama Upanishadnya adalah Resi Sweta Swatara. Itu penulisnya itu disebutkan pada adiyaya ke-6. Karakteristik dari Sweta Swatara Upanishad ini itu menggabungkan unsur atau elemen-elemen Weda, Purana, kemudian filsafat Samkhya dan Yoga gitu. Jadi sifat dari Sweta Swatara Upanishad ini adalah sintesis gitu, bukan sekedar membahas satu aliran gitu. Karena berupaya mempersatukan aliran-aliran yang ada supaya tidak bertengkar gitu. Nah, inti dari ajaran Sweta Swatara Upanishad ini itu mengajukan pertanyaan, apa sebab utama dari keberadaan ini gitu, yang menyebabkan segala sesuatu ada itu apa gitu. Tuh, jadi pertanyaannya ringkas tapi sangat mendalam gitu. Itu jawaban yang diberikan, ada satu jawaban yang universal, yaitu Atman atau Brahman yang menjiwai semua makhluk. Jadi Atman atau Brahman yang menjiwai semua makhluk gitu. Kalau di Upanishad lain yang sudah pernah kita bahas, itu ditegaskan Atman itu adalah jiwa individu gitu. Termasuk jiwa manusia itu Atman. Sedang Brahman itu adalah jiwa dari alam semesta gitu. Itu penegasannya. Kemudian ajaran Sweta Swatara Upanishad ini memandang itu ada konsep Iswara. Iswara itu adalah Tuhan personal sebagai jalan menuju realisasi diri tertinggi gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan tujuan dari umat Hindu, yaitu moksartam jagadita yacaiti dharma, jadi itu ingin menyatu dengan Tuhan tertinggi. Nah, Tuhan tertinggi di sini di Sweta Swatara Upanishad itu disebutkan sebagai Iswara. Tapi nanti akan ada interpretasi yang terbuka bahwa Iswara itu juga sangat terbuka bagi interpretasi Wisnu gitu. Kemudian Rudra atau Siwa disebut berulang kali gitu sebagai manifestasi utama. Nah, ini menandai bahwa ada pergeseran dari dewa-dewa yang disebut dalam Weda ke Siwa sebagai pusat gitu. Nah, jalan spiritual untuk bisa menyatu dengan Brahman, apakah itu disebut Brahman itu sama dengan Siwa atau Brahman itu sama dengan Wisnu, itu terbuka berbagai interpretasi. itu jalan untuk menyatu itu adalah kombinasi antara menekuni atau mempelajari jenana itu pengetahuan, kemudian melalui jalan bhakti gitu atau devosi, dan melalui yoga gitu yang sangat disiplin. Nah, kesatuan pandangan secara filosofis itu Sweta Swatara Upanishad ini mengandung pandangan Advaita, Wisista Dvaita, dan Dvaita itu sekaligus itu. Jadi tidak hanya satu pandangan Advaita saja, Wisista Dvaita saja, dan Dvaita saja. Tidak, ketiganya dianut dalam Sweta Swatara Upanishad itu. Mengenai apa Advaita, Wisista Dvaita, dan Dvaita, itu sebenarnya kita sudah bahas di ruang ini pada saat membahas darsana, yaitu darsana yang keenam, yaitu Vedanta. Itu sudah kita bahas. Tidak saya ulangi lagi, tapi kalau ada perlu diskusi tentang Advaita, Wisista Dvaita, dan Dvaita, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian apa kaitannya dari Sweta Swatara Upanishad ini dengan Siwaisme dan Waisnawa? Nah, sebagai pondasi awal dari kaitannya dengan Siwaisme itu adalah menyebut Rudra atau Siwa sebagai Tuhan tertinggi, sehingga dianggap ini Sweta Swatara Upanishad ini sebagai teks dasar dari Siwaisme atau paham Siwa. Kemudian pengaruhnya menjadi salah satu Upanishad yang menegaskan Siwa sebagai Mahadewa. Filosofinya menekankan bhakti kepada Siwa sebagai jalan menuju moksa. Nah, kaitan dari Sweta Swatara Upanishad ini dengan Waisnawa, gitu. Jadi teks dari Sweta Swatara Upanishad ini tidak eksklusif itu memandang Siwa sebagai yang tertinggi, gitu, tapi juga menyinggung aspek Tuhan personal Iswara. Iswara dalam Sweta Swatara Upanishad ini bisa diinterpretasikan sebagai Wisnu, gitu. Kalau kita di Bali itu pada Dewata Nama Sanga itu kan memandang Iswara itu adalah manifestasi dari Siwa. Aksaranya adalah Sang, kan gitu. Itu sering diungkapkan dalam mantra Sabata Ai, itu Sa atau Sang itu adalah Iswara, itu kalau di Bali, Siwa Siddhanta di Bali. Nah, di sini tidak eksklusif Siwa, tetapi Iswara juga diinterpretasikan sebagai Wisnu. Nah, dalam Vedanta itu Adisankara itu yang menganut Advaita, dan Madhva Acharya itu yang menganut Dvaita atau Waisnava, itu sama-sama memberikan komentar gitu, atau mengulas Sweta Swatara Upanishad ini. Jadi itulah kaitannya dengan aliran Waisnava. Nah, implikasi dari Sweta Swatara Upanishad ini yang terkait dengan Waisnava adalah membuka ruang bagi Waisnava untuk melihat Wisnu sebagai Iswara yang dimaksud. Nah, seperti itu kalau diringkas perbandingan antara Siwaisme dan Waisnava itu yang diulas dalam Sweta Swatara Upanishad itu adalah sebagai tokoh utama gitu, sebagai Siwaisme, Rudra atau Siwa sebagai Mahadewa gitu. Nah, kalau di Waisnava itu Iswara dapat ditafsir sebagai Wisnu gitu. fokus deposi atau fokus bakti gitu. Kalau pada Siwaisma bakti kepada Siwa, kalau pada Waisnawa bakti kepada Wisnu. Nah, para komentator, para resi gitu, pada Siwaisma digunakan oleh tradisi Siwa. Kemudian pada Waisnawa Madhwa Acarya menafsirkan itu sesuai dengan Dwaita. Filosofinya penekanan pada Siwa sebagai pusat kosmos itu kalau Siwaisma, kalau pada Waisnawa penekanan pada Wisnu sebagai pusat kosmos. Nah, Upanishad ini tidak sektarian, melainkan sintesis berbagai pandangan. Relevansinya bagi dunia modern itu adalah kecenderungannya untuk mempersatukan berbagai aliran, termasuk kepentingannya bagi Bali adalah agar aliran-aliran Hindu yang ada di Bali itu bersatu, tidak saling klaim bahwa yang dipuja atau dewanya adalah dewa yang tertinggi. Nah, usaha ini sudah dilakukan oleh tetua di Bali dulu dengan mengikuti Empu Kuturan, dan kemudian di zaman modern segera setelah kemerdekaan, pada saat Hindu diakui oleh negara sebagai agama, itu sudah disusun Trisanya yang terdiri dari 6 bait, itu diambil dari berbagai sumber termasuk dari Sweta Swatara, itu bait ketiga itu. Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnus Rudrasya Purusah Parikirtitah. Nah, itulah semangat mempersatukan berbagai aliran itu, bahwa Tuhan itu ya seperti yang disebutkan dalam bait ketiga itu. Itu adalah yang disebutkan itu adalah Tuhan yang sama gitu. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sebagai pemantik berdharma tule.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Madi atas paparan materinya begitu ya. Nah, sekarang kami akan buka sesi diskusi lah seperti itu nggih. Silakan yang ingin bergabung bersama kami tunggu di 24644 ataupun WhatsApp Pro 1 nggih. Silakan Om Sustiastu, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Mas Lif.
1: Nggih, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak D.
2: Selamat pagi, Pak Somo niki nggih.
3: Dan yang nyoman ke negara niki.
1: Oh, Pak Nyoman nggih.
2: Oh, Pak Nyoman nggih, niki mirip suaranya dengan Pak Somo. Nggih nggih, hampura Pak Nyoman. Lantur.
3: Tiang napi salah dengar napi nggih.
2: Nggih.
3: Wisnu putih dan Wisnu hitam nggih.
2: Bukan. Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda gitu. Jadi Yajurveda hitam dan Yajurveda putih gitu. Itu cuma pembagian dari Yajurveda. Nggih, lantur.
3: Ulat melihat apisan nggih.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih Om Santi Suksema, Pak Nyoman aring negara nggih sampun nyarengin. Silakan, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di 24644 ataupun di WhatsApp Pro 1, silakan 0811-399-9790. Baik, dari Pak Jero Maliasen ini nggih, saya bacakan WhatsAppnya Om Swastiastu Bapak Madhemetra. Sweta Swatara Upanishad sebagai jembatan untuk memuja Wisnu dan Siwa ini merupakan manifestasi Sang Hyang Tunggal, di mana filsafat ini merupakan diskusi atau tanya jawab antara Sisya dengan guru tentang eksistensi Dewa Wisnu dan Siwa. Nah, jadi filsafat ini perlu dipelajari sebagai umat Hindu untuk dapat mencapai tujuan agama Hindu, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Dan ini juga termasuk filsafat kelas tinggi yang jarang diketahui katanya Pak, dan dipahami oleh umat yang awam. Jadi sebenarnya eksistensi ini sudah sering dilakukan oleh umat Hindu melalui hafalan mantra Trisandi sehari-hari ya, dan juga dilengkapi dengan memuja keagungan ide sayang widiwase lan prabawanya nih ya. Selain itu juga dapat dicapai dengan sembahyang, meditasi dan lain-lainnya, dengan juga menerapkan Trihita Karana, Trikaya Parisude, Triparartha Pancayatnya, dengan dilandasi dengan tiga kerangka agama Hindu yaitu pakara, etika dan filsafat ya. Demikian sharing tiang suksama katanya Mas Santi.
2: Suksama Pak Jero Maliarse.
1: Baik, sambil menantikan penelpon berikutnya kita bahas saja Pak Ngeh tanggapan atau pertanyaan dari pendengar tadi. Nggih, silakan Pak Made.
2: Nggih, matur suksama niki. Terima kasih sareng kalih berdua Pak Nyoman Sutonegara nggih. Pak Nyoman Pak Jero Maliarse. Sweta Swatara Upanishad ini sebagaimana Upanishad-Upanishad lain itu bersumber dari Caturweda gitu kan. Caturweda yang kita kenal selama ini kan Ragweda, Samaweda, Yajurweda dan Atharwa Weda. Itu yang kita kenal. Dan yang ada yang beredar itu adalah Samhitanya gitu, mantra-mantra Samhitanya. Tapi sesungguhnya keempat Weda itu memiliki bagian-bagiannya. Ada bagian Brahmana, ada bagian Aranyaka yaitu yang disebut juga kitab hutan, diperuntukkan bagi mereka yang sudah Wanaprastha, dan ada Upanishad. Upanishad ini adalah pembahasan dari apa yang ada pada Samhita. Itu pembahasan antara guru ini resi dengan sisianya, itu berdiskusi gitu. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Jero Maliarse gitu. Semua Upanishad itu adalah diskusi antara guru dan murid. Dan Sweta Swatara Upanishad ini merupakan bagian dari Yajurveda. Lebih spesifiknya lagi Krishna Yajurveda atau biasa yang disebut dengan Yajurveda hitam. Sedangkan Yajurveda yang lain ada disebut sebagai Sukla Yajurveda, itu Yajurveda putih. Tapi ini jangan dikaitkan dengan ilmu hitam dan ilmu putih, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi Yajurveda ini memang ada dua, yaitu Krishna Yajurveda atau disebut juga dengan Yajurveda hitam, dan Sukla Yajurveda atau Yajurveda putih. Sweta Swatara Upanishad ini ada pada Krishna Yajurveda. Dengan isinya seperti apa itu sudah kita bahas tadi. Dan diresum juga kemudian oleh Jero Maliarse. Patut nih ke Jero Maliarse, semangat dari pembahasan Sweta Swatara Upanishad ini adalah sinkretis gitu. Jadi bersifat bersemangat mempersatukan aliran-aliran yang ada sesuai dengan zaman penulisan dari Sweta Swatara Upanishad ini, yaitu antara abad kelima sampai abad kedua sebelum Masehi. Nah, di masa itu memang para resi semangatnya adalah mencoba mensinkronkan, mensinkretiskan berbagai aliran yang ada, dan salah satunya ini adalah Sweta Swatara Upanishad. Dan bagi Bali ini sangat penting, dan sudah dimulai seperti saya katakan tadi, sudah dimulai oleh Empu Kuturan ketika di Bali di masa itu sampai dengan abad ke-10 dipandang atau berdasarkan hasil riset kemudian gitu, antara lain risetnya Rudolf Goris itu tokoh salah satu tokoh pendiri Gedung Kirtio di Bali itu mendapatkan sampai dengan abad ke-10 itu ada 9 sekte yang ada di Bali. Nah, Empu Kuturan diundang oleh Raja Udayana saat itu bagaimana mempersatukan 9 sekte itu agar tidak saling klaim bahwa dewa yang dipuja adalah dewa yang tertinggi. Maka Empu Kuturan sudah memulai mempersatukan itu yang kita warisi sampai sekarang, yaitu kalau di rumah tangga membuat sanggah pemerajan yang ada kemulan dan ada taksu. Kemulan itu menyembah tempat memuja Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara, sehingga aliran-aliran itu bisa dipersatukan. Dan di tingkat desa adat itu membangun kayangan tiga sakti, itu jadi puro desa, puro puseh, dan puro dalem. Nah, untuk di Bali Utara, puro puseh itu disebut juga dengan puro yang ada di pinggir pantai, itu banyak ya puro segara gitu. Tapi puro segara di Buleleng yang ada banyak di pinggir pantai dari timur sampai ke barat itu sebenarnya ada dua. Kalau itu dibangun oleh kelompok nelayan, dibangun dan diempon oleh kelompok nelayan, itu adalah puro Suwogine. Sedangkan kalau dibangun dan diempon oleh desa adat, itu sama dengan puro puseh. Gitu. Tetapi sebenarnya hakikatnya yang disembah itu di sana adalah Wisnu. Gitu. Dan ada juga di Buleleng, misalnya di Groga, itu puro puseh dan puro segaro itu jadi dijadikan satu. Nah, itu bedanya. Seperti itu upaya sudah dilakukan oleh tetua kita dulu mengikuti Empu Kuturan untuk mempersatukan berbagai aliran yang ada, termasuk mempersatukan antara Siwaisme dan Waisnawa. Itu jadi upaya untuk mempersatukan itu sudah ada sejak abad ke-11 dan sekali lagi kemudian dilanjutkan pada saat Hindu diakui oleh negara sebagai agama, antara lain dengan menyusun Trisanyo itu. Trisanyo itu kan penuh dengan semangat mempersatukan berbagai aliran.
1: Baik.
2: Ya, demikian.
1: Oke, mudah-mudahan sudah dipahami nggih. Ya. Kita sapa kembali nggih penelpon berikutnya nggih Pak Madi nggih. Ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak Soma nggih.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Somo. Nama Bapak sudah tiang sebut tadi, yang kira adalah Bapak yang menelpon pertama. Silakan Pak Somo.
4: Swastiastu Bapak, Pak Gedi, Bapak narasumber dan semuanya. Ini topik yang apa namanya tadi sudah dikatakan oleh Pak Maliarse, berat ini sebenarnya. Beratnya sebenarnya di kalau di dicari intelektualnya, karena tidak banyak orang mau capek-capek mikirin ya, sebenarnya kan
2: mau terjun berkubang ya, di pemikiran yang seperti ini.
4: Iya, ini kan di tatanan penyebutan.
2: Iya.
4: Maksudnya bagi praktisi tantra pasti dia tidak akan menyebut Waisnawa, Wisnu sebagai tujuan akhirnya, pasti mereka akan menyebut Siwa.
2: Siwa.
4: Tapi begitu juga bagi Waisnawa, dia tidak akan sebut namanya Siwa, tapi malah istilah pun Iswara itu tadi sudah dijelaskan sebagai Wisnu.
2: Wisnu,
4: sedangkan di aliran Siwa Tantra nanti Iswara, Maheswara, Parameswara, semua itu juga Sangkara, semua adalah Siwa.
2: Rudra itu kan juga.
4: Ya. di tatanan apa namanya ini, di tatanan pembahasan filosofi ketika seorang guru akan menjelaskan begitulah caranya, tapi di dalam praktek nanti Siwa atau Wisnu atau nama-nama yang lain sesuai dengan istanya atau nama Tuhan yang paling dekat di hatinya, ya sama saja nanti akan ingin bersatu dengan beliau. Yeah. Makanya ada Tuhan itu satu, tapi orang-orang bijak, guru-guru atau orang-orang pinter, para resi lah yang menyebut, memberi nama
2: banyak
4: dengan banyak nama sesuai dengan tatanan filosofinya mereka. Oh, kalau tantra inilah namanya, kalau ini namanya. Tapi sesungguhnya sudah dibikinin juga seperti di Bali, Brahma, Wisnu, Siwa, inilah ide Sanyang Widi, seperti itu ya. Tapi untuk kajian filsafat ya memang perlu dijelasin seperti tadi dijelaskan. Dalam praktek ya akhirnya kan satu saja, ide Sanyang Widi dengan banyak nama sesuai dengan apa misalnya kalau di pura-pura ada ista dewata, apapun Tuhan itu aliran Siwa atau apa, oh saya punya ista dewata di pura ini, saya berikan nama ini Tuhan itu untuk apa, untuk lebih mudah untuk lebih mudah melaksanakannya. Kalau kita pikir sebelum kita bersembahyang harus pikirkan, oh saya apa ini tantra atau apa, capek dia. Tapi akhirnya ista dewata lah di, kalau di Bali disebut dengan ista dewata. Nanti kalau di praktisi yoga bisa ista pakai ista mantra, pakai ista apa lagi, ista pribadi, dan berhak orang, setiap orang melakukannya. Ini tidak gampang, tetapi bagi pendalam-pendalam filsafat sudah paham ini. Itu aja. Terima kasih Om Santi.
1: Santi, Pak Somo. Baik, apakah ada mungkin di antara pendengar yang ingin bergabung kembali? Kita masih buka nggih. Silakan Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Januarti ini.
1: Nggih, dengan sira niki?
5: Saya mau dalam Pak Maliarsi yang mulai.
1: Nggih, durus.
2: Jeruk.
5: Om Swastiastu Pak Made.
2: Om Swastiastu Pak Jero.
5: Tadi dijelaskan ada yang putih, hitam. Pada awalnya yang berpikir masuk, mungkin umumnya umat Hindu yang lain juga, yang kira yang disebut dengan hitam putih tadi itu adalah berkaitan dengan apa, ilmu hitam dan ilmu putih. Ternyata Bapak membahaskan tadi tidak. Nah, mohon diperjelas supaya yang sendiri kemudian juga umat Hindu pada umumnya, karena ini adalah filsafat tinggi nih, tidak terjasami presiden jadi dalapi wakil mempelajari ini. Tetapi menurut yang ya yang penting adalah umat Hindu sudah melaksanakan Trisandi, agama Hindu, Tritakarana dan sebagainya. Nah, Nike sebagai wujud bahwa menuju ke yang disebut dengan tujuan agama Hindu, moksatam jagat kita ya jaiti dharma, itu yang tidak dibacakan tadi oleh Mbak Janwarsini. Jadi mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat. Nah itu sudah cukup. Nah ini karena ini kelas tinggi, tetapi syukurlah ada Bapak yang sering di RRI, yang sering mengikuti, karena pasien senang sekali jadi tertarik untuk dikatakan yang mengetahui mungkin bisa melaksanakan dengan baik. Itu aja tiang.
2: Pak Jero Mariarse.
1: Om Santi. Sukses Pak Jero. Satu lagi nggih penelpon yang ingin bergabung sama kami. Silakan Om Swastiastu, selamat pagi Bu Janura.
6: Om Swastiastu, Rajang Semang, Mbak Tisarang, Bapak Gede narasumber. Yeah,
2: gede tiang sabang ibu.
6: Durus, durus ibu. Padahal tiang tenunin api ya tiang senang sekali nih kalau mendengar ujangan dari bapak. Yeah. Wawu pakai topiknya kan sweta suantara.
2: Sweta suantara. Sweta suantara.
6: Ya, Upanisat jembatan yang menghubungi pemuja Siwa dengan Wisnu dengan
2: yang menghubungkan mengaitkan
6: nggih. Niki di dalam kene kan wenda di ke Sweta Suantara
2: gitu. Sweta Suantara.
6: Suantara nggih. Niki Tuhan yang tertinggi disebut adalah Iswara gitu.
2: Nggih.
6: Nih, terus wenten yang lagi satu nih kenan di kenanan di Wisnu naunike disebut Wisnu yang tertinggi. Makin pun api jalannya membedakan nike. Seperti untuk kita bisa mempersatukan Brahma dengan Wisnu nike pun api caranya pak gede.
2: Nih,
6: wenten berbeda yang tertinggi Iswara disebut biar tertinggi disebut Wisnu. Napi caranya nike pun. Nah, Niko Mandan dan ketagihan yang Pak Gede Suksema
1: Suksema Mewali ya Ibu Janura.
6: Yes, nge, Om Santi, Santi Santi Rayu Raja
1: Santi ngiri. Santi Santi ada lagi Niki Pak yang kita tampung ya.
2: Ditampung aja dulu.
1: Iya. Om Swastiastu, selamat pagi. Rahajeng Semeng ya.
7: Saya langsung ke narasumber.
1: Ya, silakan.
7: Yang singkat saja gitu. Ya, agama yang paling tertua yang di dunia katanya agama Hindu. Iya, itu menurut cerita sosial. Padahal katakan sebelum adanya agama, pra agama, setelah ada agama, proses itu sekarang ini ya selalu aliran-aliran sebagainya. Muncul suara aliran-aliran tidak bisa disadukan secara melalui pariwisata itu. Bagaimana di Indi Dublin sekarang ini ya menyadukan aliran-aliran itu hingga tahun 59 pemerintah dan beberapa kebetir di agama ini. Itu saja. Om Santi, Santi Santi Om Rahayu.
1: Iya, Om Santi, Santi Santi Suksema. Pak John ya sudah bergabung ya. Silakan mungkin Pak Made kita rangkum saja karena waktunya juga sudah mepet nggih. Silakan.
2: Nggih, karena waktunya mepet. Sampun diingatkan oleh penyiar. Nggih, berupaya merangkum Pak Somo, matur suksemo, memang seperti itulah. Ya meskipun yang disembah itu berbagai ista dewata, itu tetapi sebenarnya menyembah Tuhan yang sama gitu. Dan untuk sampai kepada pemahaman itu di Bali sudah dilakukan oleh tetua kita dulu seperti kita sudah bahas gitu. Sudah dipersatukan sehingga sampai pada pemahaman kita memuja Tuhan yang tunggal tapi melalui berbagai manifestasinya yaitu ista dewata itu sudah dimulai oleh Empu Kuturan gitu. Dan kemudian di zaman modern segera setelah kita merdeka itu disusun Trisanyo. Nah kalau kita mendalami betul-betul Trisanyo itu sebenarnya pada akhirnya kita akan paham sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang satu. Itu kalau di bait kedua dari Trisanyo itu kelihatannya memang menyembah Narayana itu diinterpretasikan sebagai Wisnu, Om Narayana Ewedam Sarwam. Selanjutnya Narayana Nadwityo Stikacit itu tidak ada duanya. Kemudian di bait ketiga itu Tuhan yang tunggal itu disebut dengan berbagai nama, Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa dan seterusnya. Itu dilanjutkan pada bait keempat Om Papaham di sana disebut itu sebenarnya ditujukan kepada Wisnu. Kemudian pada bait keempat lagi kepada Siwa gitu. Nah, bait kelima itu sebenarnya menyatakan diri bahwa kita sebagai manusia, tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita itu banyak membuat kesalahan, itu semoga bisa diampuni. Nah, itu keseluruhan dari Trisanyo itu kita, kalau kita dalami itu, meskipun ista dewata kita yang kita sembah bermacam-macam, tetapi sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang tunggal gitu. Nah, Pak Jero Maliarse, kembali lagi mengenai Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda, atau disebut Yajurveda hitam dan Yajurveda putih, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu hitam dan ilmu putih. Tapi memang Yajurveda itu dibedakan menjadi dua, dan dalam prakteknya di Bali, dalam pemujaan, ada yang memakai Yajurveda Krishna Yajurveda, dan ada yang memakai Sukla Yajurveda. Nah, pembahasan mengenai Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda, termasuk penggunaannya di Bali, ini kira-kira kalau disusun menjadi mata kuliah satu semester gitu. Tapi ini penyiar sudah senyum-senyum kepada saya. Tapi intinya begitu, untuk sementara agar tidak disalahpahami, Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda itu tidak terkait dengan
1: ilmu
2: hitam dan ilmu putih gitu. Nah, mengenai Ibu Janura. Nah, kembali lagi kepada tadi, menyebut Iswara sebagai Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang tunggal, atau dewa yang tertinggi, itu kalau penganut Siwaisme, Iswara itu menginterpretasikan sebagai Siwa gitu. Tapi kembali lagi, kalau penganut Waisnawa, Iswara itu diinterpretasikan sebagai Wisnu, dewa yang tertinggi. Tetapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Kembali lagi, seperti sudah disebutkan oleh Pak Somo, semua itu adalah Tuhan yang sama, gitu, Tuhan yang sama. Kalau ada yang menyebut itu sebagai Siwa, itu Iswara sebagai Siwa, dan kalau ada yang menyebut Iswara itu diinterpretasikan sebagai Wisnu, itu tidak apa-apa. Tapi baik Siwa maupun Wisnu itu kan Tuhan yang sama gitu. Tiang kira Ibu Janura, kita perlu memahaminya seperti itu. Tidak perlu kita mempersoalkan nama apapun disebut, apakah Siwa, apakah Wisnu, itu adalah kita menyebut Tuhan yang sama. Saya rasa seperti itu. Matur suksema.
1: Iya, dan terakhir mungkin ya dari Pak John tadi, ya. Ada satu yang terakhir kentan.
2: Pak, setelah Bu Janura ada lagi.
1: Iya, terakhir ada Pak Nang Biot ya.
2: Oh, Pak Nang Biot, oh. Memang agama Hindu itu sebagai agama tertua, jejak-jejak artefak dan jejak-jejak tertulisnya itu ada, seperti misalnya kitab suci kita. Di kitab suci kita tidak ada pernah menyebut agama lain gitu, karena memang belum ada agama. Dan bahkan kitab suci kita tidak ada menyebut Hindu, karena Hindu itu adalah sebutan dari para ahli barat untuk penganut keyakinan, penganut kepercayaan di lemah Sungai Sindu gitu. Itu yang kita sebut sekarang di seluruh dunia dengan ajaran agama Hindu. Nah, itu adalah ajaran Weda gitu. Sanatana Dharma gitu, yang diberi nama Hindu atau Hindus oleh para peneliti barat. Karena keyakinan itu dianut oleh peradaban di lemah Sungai Sindu gitu. Nah, jadi memang sebagai agama tertua, tetapi mari kita pelajari itu. tidak cukup kita membanggakan diri bahwa Hindu sebagai agama tertua. Mari kasanah susastra Hindu itu kita pelajari, termasuk untuk kita di Bali betul-betul bisa memahami banyak nama itu sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Mari kita betul-betul dalami Trisandya saja dulu dalami. Nanti kita akan sampai pada keyakinan bahwa meskipun nama itu disebut banyak gitu, tetapi sesungguhnya itu satu. Karena Trisandya kan sekarang sudah bermasyarakat, anak-anak TK sudah diajar Trisandya gitu. Tapi secara bertahap, seiring dengan peningkatan usia, mari tambahkan dasar-dasar filsafatnya sehingga betul-betul kita paham melalui Trisandya itu bahwa Tuhan yang disebut dengan banyak nama itu sesungguhnya menyebut Tuhan yang sama.
1: Yang sama, baik. Luar biasa, terima kasih Niki Pak Wadingge atas pencerahannya kenten nggih ini. Juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti atau ikut sharing begitu ya pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu Pak Wadingge, kita akhiri sampai di sini renungan pagi untuk hari ini dengan mengucapkan paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Ikomang Soekaratadjana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Sambil memperingati bulan Bung Karno, kita menyerahkan gotong royong ya, gotong royong dari teman-teman. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
2: Tapi dalam kedepannya, hari ini juga, LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 1 Juni 2026 di samping berita-berita penting lainnya. Hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni setelah hunian miliknya yang rusak akibat banjir direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
1: Yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini.
4: Memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor.
5: Warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Juliet Nyana, warga disabilitas asal Kampung Anyar kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community atau BSC. Para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
1: Ini dari kita bersama dengan Pak Wakil, Pak Camat, dan kemudian teman-teman dari BSC, Buleleng Social Community, mengadakan kegiatan berbagi, yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini, atas nama Bapak Julian Yane. Jadi kebetulan ini menjelang bulan Bung Karno, jadi kita sambil memperingati bulan Bung Karno, kita menyerahkan gotong royong ya, gotong royong dari teman-teman untuk Bapak Julian Yane. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
5: Ketua Buleleng Social Community KDEK Tirtayana menjelaskan rehabilitasi rumah bermula dari informasi mengenai kondisi rumah yang rusak. BSC kemudian menghimpun bantuan dari para donatur untuk mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan total biaya sekitar 28 juta rupiah. Selain melibatkan 2 tukang profesional, proses pembangunan juga didukung unsur kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat yang bergotong royong secara berkala.
4: Pertama, kita dapat info ya dari lurah dan Pak Camat. Jadi pada kondisi itu Pak Juli ya, yang salah satu penyandang disabilitas, memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor semua, dan semua pada kemiringan. Jadi pada saat itu kami memang belum ada dana pada saat itu. Ya, jadi kami pada saat itu berusaha sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kalau misalkan kami lakukan penggalangan dana dan kami bisa mengumpulkan itu nanti dibantu pada saat pembangunan. Nah, jelang 1 bulan ada donatur dari Denpasar Business Group.
5: Kolaborasi berbagai pihak dalam rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penanganan rumah tidak layak huni berbasis kepedulian sosial dan gotong royong di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan dan memutus mata rantai anak putus sekolah di Bali.
6: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
7: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
6: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
7: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
6: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
7: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri.
2: LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri, karena fungsi dan tugas dari
8: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI di Bali.
2: Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga Buleleng. Maka dengan demikian, Buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
8: Iqbal mengungkapkan tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri juga memunculkan persoalan baru, yakni maraknya keberadaan LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. Bahkan BP3MI Bali telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan calon PMI yang melibatkan oknum lembaga pelatihan. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LPK sejatinya hanya memiliki fungsi memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja, bukan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
2: LPK-LPK ini ada yang benar gitu ya, ada yang nggak benar. Sesuai dengan tata kelola pelindungan dan regulasi undang-undang, LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Karena fungsi dan tugas dari LPK itu adalah dalam tahap penyiapan. Memberikan keterampilan, sertifikasi gitu ya, menjamin bahwa kualitas mutu calon pekerja migran itu terjaga dan bisa bersaing. Tapi dalam kedepannya, hari ini juga, LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
8: Untuk mencegah kasus penipuan, BP3MI Bali melakukan dua pendekatan, yakni penanganan pengaduan secara langsung dan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sekolah, desa, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja. Iqbal juga menghimbau calon PMI agar lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
9: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale.
10: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkale setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
9: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
10: Bupati Sucidra menegaskan pembenahan TPA Bengkale harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkale dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka. Apalagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
12: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
12: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, sebanyak 22 orang mendaftar dalam seleksi direksi Perumda Pasar Arga Nayotama Buleleng yang dibuka pemerintah Kabupaten Buleleng. Para peserta akan bersaing memperebutkan 3 posisi direksi melalui serangkaian tahapan seleksi.
1: Ke depan PD Pasar ini bisa menjadi perusda idaman di Kabupaten Buleleng.
2: Seleksi Direksi Perumda Pasar Arga Nayutama Buleleng periode 2026 mendapatkan respon tinggi dari masyarakat. Sebanyak 22 orang mendaftar untuk memperebutkan 3 posisi direksi yang dibuka oleh Pemkab Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan tingginya jumlah pelamar menunjukkan banyak putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan minat untuk berkontribusi dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menariknya, sejumlah mantan direksi Perumda Pasar Arga Nayutama, termasuk mantan direktur utama dan mantan direktur keuangan, kembali ikut bersaing dalam proses seleksi tersebut.
1: Jadi magnet ini ya, jadi direksi yang melamar jadi direksi PD Pasar ini 22 orang. Saya sampaikan kemarin kan kita mencari 3. Ternyata banyak putra-putri Buleleng yang mempunyai kemampuan, kapabilitas nantinya untuk diseleksi menjadi direksi Perumda Pasar Arga Nayutama.
2: Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemkab juga optimis proses seleksi akan menghasilkan figur terbaik yang mampu membawa Perumda Pasar Arga Nayutama berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Untuk menjamin proses seleksi berjalan objektif dan profesional, Pemkab Buleleng melibatkan panitia seleksi dari unsur akademisi dan praktisi. Tim pansel terdiri dari perwakilan Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, serta tenaga profesional di bidang manajemen perusahaan.
1: Tambah ketat pasti. Kita pakai ini panselnya itu dari akademisi dan juga dari independen. Ya, akademisi dari ada dari Udayana, dari Undiksa, dan dari praktisi ada. Ya, ada. Itu ya kita open semua. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan sudah barang tentu yang ke arah yang baik. Ya, untuk ke depan PD Pasar ini bisa menjadi salah satu ya, jadi perusda idaman di Kabupaten Buleleng.
2: Setelah dinyatakan lolos administrasi, para peserta diwajibkan menyusun makalah terkait proyeksi pengelolaan dan manajerial perusahaan. Tahapan berikutnya adalah ujian kompetensi berbasis komputer assessed test atau CAT yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026 di PKPSDM Provinsi Bali. Peserta yang lolos ujian kompetensi akan mengikuti wawancara bersama panitia seleksi sebelum menjalani tahap akhir berupa wawancara dengan kuasa pemilik modal atau KPM yang dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng mengajak generasi muda untuk memahami politik dari sudut pandang positif sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan pemilih sejak dini.
3: Agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami,
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus mendorong peningkatan pemahaman politik dan demokrasi di kalangan generasi muda melalui berbagai program pendidikan pemilih. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran politik yang sehat sekaligus mempersiapkan lahirnya pemilih-pemilih cerdas pada pemilu mendatang. KPU menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi di masa depan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnato mengatakan politik kerap dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Padahal jika dipahami secara mendalam, politik merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu generasi muda perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai makna dan esensi politik sejak dini.
3: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
4: Menurut Arya Suwarnato, pemahaman politik tidak cukup hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Ia menilai pendidikan pemilih pemula penting untuk membentuk generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Arya menegaskan KPU terus berupaya mempersiapkan pemilih yang cerdas dan memiliki kesadaran demokrasi yang kuat. Ia juga mengajak pelajar dan pemuda untuk aktif mengikuti pendidikan pemilih agar dapat berpartisipasi secara berkualitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu serta menjadi bagian dari penguatan demokrasi di masa depan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Budidaya ikan bandeng di keramba jaring apung Desa Sumber Kelampok Kecamatan Geroga menunjukkan hasil positif. Selain menghasilkan panen dalam jumlah besar, komoditas ini juga telah menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Filipina.
5: Budidaya ikan bandeng yang dikelola kelompok usaha bersama atau KUB Bunga Indah di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Geroga berhasil melaksanakan panen perdana dari 16 kolam aktif. Panen awal menghasilkan sekitar 3 ton ikan bandeng dengan potensi total produksi mencapai 8 ton ikan ukuran ekspor. Bandeng yang dipelihara selama hampir 6 bulan tersebut kini menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan Buleleng. Tidak hanya ikan konsumsi, bibit bandeng atau nener yang dihasilkan juga mulai diminati pasar luar daerah bahkan luar negeri. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat mengatakan keberhasilan budidaya ini didukung kondisi perairan yang sesuai sehingga ikan dapat tumbuh optimal dalam waktu 5 hingga 6 bulan. Program percontohan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujindra menilai keberhasilan panen perdana ini dapat menjadi motivasi bagi kelompok nelayan lainnya untuk mengembangkan budidaya bandeng. Dengan dukungan puluhan kelompok nelayan di wilayah Geroga, kawasan pesisir Buleleng Barat dinilai memiliki potensi besar menjadi sentra produksi bandeng unggulan yang mampu bersaing di pasar ekspor. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa? TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
1: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
0: Yah, gimana dong, Pa? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
2: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
1: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, oke?
0: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
3: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang, bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku. Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah, sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta

0: sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda pagi hari ini ya. Dan hari ini kita sudah berada di lembar pertama bulan Juni ya. Tidak terasa begitu pendengar, hampir setengah tahun sudah kita jalani ya untuk tahun 2026 ini. Baik, sebelum Anda mengawali aktivitas ya, untuk Anda barangkali yang hari ini ada agenda begitu ya untuk bepergian ya, yang ke daerah lain ya yang cukup jauh ataupun yang ingin mengagendakan aktivitas lainnya di luar ruangan ya, kita ikuti terlebih dahulu pendengar berikut perakiran cuaca untuk hari ini ya, yang langsung kami hadirkan bersama perakirawan dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Didik. Silakan laporan Anda. Halo. Halo, Mbak Didi, selamat pagi. Baik, pendengar, kita akan kembali mencoba menghubungi BMKG Wilayah 3 Denpasar ya pendengar, untuk mengikuti perakiran cuaca pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, Mbak Didi, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya, sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada hari ini ya, di tahun 1945, pendengar, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Nah, penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional ini baru secara resmi dilakukan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Nah, sejak saat itu setiap tahun bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai tonggak sejarah lahirnya ideologi pemersatu bangsa. Nah, untuk latar belakang sejarah dari hari lahirnya Pancasila sendiri, pendengar, terjadi setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia ya di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu dibentuklah BPUPKI pada 29 April 1945, di mana tujuannya adalah untuk merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Nah, dalam sidang pertamanya BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang berjudul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam pidatonya Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima prinsip ini bisa dinamai Pancasila ya, yang berasal dari bahasa Sanskerta panca yang artinya lima dan sila artinya prinsip atau asas. Nah, kemudian konsep tersebut disempurnakan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan akhirnya ditetapkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Serius nih, memijat telapak tangan dapat sembuhkan penyakit jantung. Ah, share di grup ah. Tapi sebelum sharing, aku saring dulu deh. Aku cek dulu nih, bener apa enggak informasinya.
1: Ya, stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima terlebih dahulu sebelum membagikannya.
2: Halo Sobat Markandea, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandea University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
3: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan siaran kami, siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, hari ini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya. Nah, meskipun gagasan Pancasila disampaikan sejak 1945, namun pada tahun 2016 ya, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016 ya, menjadi hari libur nasional. Nah, hal ini dilakukan untuk memperingati kontribusi penting para pendiri bangsa dalam membentuk dasar negara yang inklusif dan menyatukan seluruh suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nah, biasanya setiap tanggal 1 Juni ya, berbagai instansi pemerintah dan swasta ini mengadakan upacara bendera pendengar ya, untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kemudian ada seminar, lomba, dan kegiatan kebudayaan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan juga pengamalan Pancasila, terutama di kalangan generasi muda ya. Nah, tentunya peringatan ini juga menjadi momen refleksi atas situasi kebangsaan saat ini dan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi bangsa ya. Nah, termasuk RRI Singaraja juga hari ini melaksanakan upacara bendera begitu ya, untuk memperingati hari lahir Pancasila. Nah, jadi Pancasila tentunya bukan hanya menjadi ideologi formal negara ya, tetapi juga menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks kekinian tentunya pendengar, hari lahir Pancasila bisa menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan juga kemajuan bangsa itu hanya bisa dicapai jika kita terus bersama-sama menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung begitu di dalam sila-sila Pancasila. Nah, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk kita semua ya, bangsa Indonesia, untuk terus mempererat persatuan, kemudian menghargai perbedaan ya, dan membangun Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat. Nah, tetaplah bersama kami pendengar. Informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda ya di Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hai Sasa, mau kemana nih?
3: Aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
2: Boleh juga sih. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
3: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
4: Kau Sasa, kau berdiri di sini. Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
3: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
4: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
3: Sudahlah Jaya, gak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
4: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
2: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
5: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh.